0: apa tu, samalah jual macam satu kambing itu, ia ada 7 bahagian. Saya ada pada satu bahagian, saya dapatlah berapa bahagian daripada sana tu. Jadi daripada daging itu saya ambil milik saya dan saya minta bah kajah pau agihkan dia arsya pak.
1: Antarkan dia.
0: Ini aku punya ni, bahagian aku ni. Ambilkan, antarkan tiap. Jadi kita bagilah siapa saja. Sama ada orang jiran sebelah ke ya. Apa ke ya. Asalkan syaratnya satu, bukan orang kepada orang bukan Islam. Satu. Jadi itu yang lebih utamalah. Maksudnya tu bukan dibagi kepada saya. Sebab itu adalah bagi daging ibadat. Kalau kan membagi contoh, ada kan kadang-kadang kita ni alhamdulillah hidup serumpun. Kadang-kadang hidup bersama dengan orang berbagai agama. Kan? Kita ni kan mau membagi supaya dorang itu terasa merasa menikmati kita ni itu dalam acara Aidul Adha ni. Menyembelih kita ni jua. Dalam masa yang sama kita ni dah menjemput. Datang tak ke rumah? Aku anu tidak apa, datanglah saja. Tapi dalam pada yang sama kita ni baliklah. Kita campur daging itu, ambillah berapa ni kita ni 1 kilo ke 2 kilo ke, kita campur untuk masakan.
1: Macam mana tu? Bukan dimasak alih-alih.
0: Indah dia.
1: Boleh dicampur ah.
0: Hatu halal lah. Ya, bukannya haram. Maksudnya tu yang pentingnya daging korban itu tidak dimakan oleh orang orang tertentu, melainkan kita ni balikan campur. Berapa orang kita dipanggil? 10 orang. Okey, 10 orang imbang-imbang berapa kilo? Mungkin
1: campur
0: 5 kilo. Campur
1: tadi
0: saja. Ada masalah. Itu di antara perkara-perkara kita ni kan, ialah dalam hidup kita ni apa ni, kita ni
1: bermasyarakat
0: ni perlu juga kita ni ada caranya, sebab Islam ni bukannya mengalihkan apa nama kita, memisahkan kehidupan. Kan namanya kita ni qabailah syamai wa qabailah lita'arufu. Kita ni berbagai kabilah, berbagai puak hidup ni untuk apa? Lita'arufu. Untuk kita ni berkenalan, berkenal-kenal di antara satu sama yang lain bah. Itu contoh kalau jiran kita ni tu orang bukan Islam. Jika ada berlaku sesuatu, macam mana? Emergency bah, ataupun sesuatu yang kita ni dapat kita ni anukan, mesti jiran kita ni yang kanan tu. Sekurang-kurangnya akan telefon ambulans, sekurang-kurangnya telefon polis. Maknanya kehidupan dan ini, hidup bermasyarakat ni penting.
1: Silaturahim.
0: Silaturahim. Walaupun tah kita ni berlainan agama. Sebab tu ini saya kaitkan sedikit lah. Sebab tu kadang-kadang ada di antara-antaranya macam contoh bila anaknya itu memeluk Islam. Contohlah, dan indung bapanya indah memeluk agama Islam. Ada tanggapan indah semua, tapi segelintir tanggapan bila anaknya masuk Islam, mana hidup tu sudah hubungan keluarga tu berpecah belah.
1: Ia akan hilang anak.
0: Indah. Itu tu kadang-kadang kita ni mesti membetulkan.
1: Salah anggap, ya.
0: Dalam kehidupan ini hanya beza tu agama dan pegangan. Betul. Tapi hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan, wa ima anaknya bapanya tu bukan Islam kah, anaknya Islam kah, tinggal dalam rumah boleh asal menjaga kepentingan masing-masing. Macam kita ni hormati kan, tapi dalam berbakti kepada indung bapa masih wajib,
1: masih kekal.
0: Sebab tu kadang-kadang indung bapa tolong kalau ada anak-anak yang kemasuk Islam silakan, tapi jangan dihalau, jangan dibuang, jangan diapa. Kerana apa? Sebab satu hari nanti ia akan menjadi pelaburan yang besar kepada diri kita ni semua. Macam itulah ha. Sama tujuh macam daging kita ni tu, kita ni ada. Okey, jadi jangan kita ni macam salah. Kita bukan orang anu ni, dah boleh kita makan saja.
1: Jangan
0: macam
1: itu.
0: Ada caranya.
1: Ada caranya.
0: Wallahualam.
1: Kesian dia tu yang mencium bau wangi daging kari.
0: Daging
1: orang sebelah. Doi melengkok. Jadi
0: insyaallah
1: tadi beringat-ingatlah. Okey, assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, secara ringkas ustaz, pasal banyak ni saya nampak.
0: Masyaallah.
1: Saya cuba dalam masa sesingkat. Masalahnya katanya bertanya kurban dan akikah. Adakah sama? Tidak sama.
0: Kurban sama akikah. Macam mana? Ingat kembali kah? Kurban ini memang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okey. Mananya yang dibuat semasa Aidul Adha.
1: Aidul Adha sahaja.
0: Pada 10 hari bulan Zulhijjah, 11, 12, 13 hari Tashrik. Mananya itulah yang kita ni buat penyembelihan untuk ibadah kurban. Dan kurban ini memang ia terkandung ada dua hukum, ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau wajib tidak boleh kita ni makan, kalau sunat kita ni boleh ambil dan mesti disedekahkan dalam keadaan yang mantah. Jadi dan ini pun keperluan bagi ni kita ni bakalan kita ni dalam masa akan datang. Maksudnya kita ni habuan kita akan datang bah. Tetapi akikah untuk kita ni

0: pan kita ni bawa nanti, itu bahasanya. Pan kita ni tunggang nanti, itu kan tunggangan-tunggangan sama je tu. Jadi apakan kita ni nanti bah, yang kamu nunggu kita ni kah, apakah, wallahu alam. Saya nak memanjang-panjang cerita tu. Yang penting akikah itu adalah keperluan untuk diri kita ni sendiri. Maknanya kalau kita ni belum akan akikahkan masa damit yang patutnya yang selalu berlaku semasa 7 hari kelahiran tu, sebelum kena cucu apa, cukur rambut apa dah, kalau mampu maka sediakan dah, maksudnya sembelihlah seekor kambing tu istilahnya. Jadi kalau kita ni tahunan ni lah, kita belum lagi berakikah, tapi dalam ada seekor kerabau sapi, dalam seekor kerabau atau sapi tu ada 7 bahagian. Masuklah kita, okey, berkumpul bah. Ini kita sini ada 7 bahagian. Okey, ada 3 korban, ada 2 apa tu 4 akikah.
1: Boleh.
0: Tidak salah. Jadi yang paling penting akikah adalah keperluan individu. Tapi kalau korban adalah untuk kita ni punya habuan di masa akan datang atas rezeki yang lebih, wallahu alam.
1: Cantik. Dan ustaz di sini soalannya ia serba kekurangan, jadi dia dapat berkorban, dia dapat berakikah, jadi sudah terjawab oleh ustaz tadi. Okey. Sudah terjawab.
0: Kalau serba kekurangan maksudnya dari sudut aspek
1: dah mampulah.
0: Dah mampu. Okay. Macam manalah kita ni walaupun dia dah mampu dan sebagainya, tapi kita ni berniat untuk berhasrat supaya agar jadi mampu. Insya-Allah indah tahun ini, mungkin tahun depan, dan tahun depan pun akan datang. Jadi apa-apa pun kita ni setelah kita ni berusaha, macam contoh ada kita ni mengumpul dalam setahunan ni berapa kan, dalam satu ekor mungkin nisbahnya ada 400 lebih, ada 500 lebih
1: kalau kerbau
0: kalau yang masaannya. Jadi sekiranya lah kita ni anggap okey, tahun depan insyaAllah kalau ada rezeki aku akan berkumpul, niatku untuk ani, mudah-mudahan. Jadi kalau yang kita ni tercapai, teruskan. Kalau dah tercapai, tahun depannya lagi.
1: Sambung lagi.
0: Yang penting, niat kita ni tu sudah ada. Dan usaha tu ada. Jangan hanya sekadar niat, tapi tidak ada usaha. Itu yang kadang-kadang yang memberikan kita ni apa, kurang untuk sampai kepada apa yang kita ni hasratkan. Jadi apa-apa pun, hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa ufawidu amri illallah. Kita serahkan pada Allah, mudah-mudahan niat yang baik itu akan tercapai, dicapaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Wallahu a'lam.
1: Okey, sebetulnya banyak lagi masuk ustaz, tapi masa kita ni terhad. Jadi soalan terakhir yang sempat kita bacakan di sini, sekiranya saya sudah apa ni, saya lupa yang saya pernah berakikah, bolehkah dibuat lagi? Dia lupa pernah ke kundang buat sudah kikah aku dulu macam tu lah. Jadi buat lagi, buat tukul lagi tahunan ni.
0: Tidak salah.
1: Boleh ha?
0: Tidak salah. Kalau rasanya macam kita ni, tanyalah. Kadang-kadang kita tanya, mak aku ni sudah kikah kah? Entah.
1: Anduk ingat.
0: Tanya bapa. Entahlah, entah aku ingat. Tanya lagi siapa. Tidak pernah ingat. Jadi confirm lah usulnya, macam dah adalah jawapannya. Tapi kalau ada CP,
1: walaupun ada sudah.
0: Walaupun ada CP-CP-nya macam antara rasanya macam ada
1: sudah juga.
0: Macam sudah juga. Jangan diambil sudah tak kali itu. Tapi kalau kita ni rasa, kita ni macam rasa keraguan, lebih baik kita ni elakkan daripada berlaku keraguan dengan melaksanakan. Al-yaqin la yazalu illa bisyak. Mana keyakinan tu tidak akan hilang melainkan dengan ada keraguan. Jadi maknanya hilangkan keraguan, wujudkan keyakinan, tetapi kita ni hasilkan. Cuma itulah. Macam kita sembahyang, 3 ke 4, 3 ke 4. Ambil 3, bukan jadi 4. Macam itu. Wallahu alam.
1: Itu dia, cantik. Jadi ustaz, memang banyak ni, ada lebih kurang 10 orang lagi. Mohon maaf pada semua kerana masa kita terhad. Dan insyaAllah, semoga apa yang ustaz sampaikan tadi ada jua manfaatnya masuk kepada soalan bis kita.
0: Amin,
1: orang kata ni ya. Sedikit sebanyak. Jadi alhamdulillah, insyaAllah, apa yang pasti kita ni mendengar tadi, semoga menambahkan lagi ilmu untuk kita semua dalam ibadah korban. InsyaAllah, minggu hadapan kita akan bersama dalam menyambut Hari Raya Adil Adha. Jadi kami berdua mohon maaf ya ustaz jika ada sebarang kesilapan dalam menyampaikan tajuk-tajuk kita selama ini. Yang untuk itu mungkin ustaz ingin menyampaikan.
0: Alhamdulillah, terima kasih Kak Jafar dan juga para pendengar kita di luar sana. Memang alhamdulillah kita bersyukur, kadang-kadang soalannya itu bermacam-macam dan saya pun perlu menjelaskan juga terlalu panjang, dan ada ketikanya juga kadang-kadang ikut keupayaan lah, ada yang dapat dijawab, ada yang tidak dapat dijawab. Tetapi apa-apa pun saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan selama ini ada manfaatnya untuk kita ini semua dan dapat difahami. Dan tidak lupa juga kita ucapkan selamat Hari Raya Adil Adha yang akan berlangsung pada minggu depan. Jadi kepada mereka yang berpuasa yang kita ini 9 hari di bulan Zulhijjah, silakan, kerana itulah adalah yang lebih afdal, lebih utama semuanya kita ni siang hari ya. Kalau malam hari adalah malam 10 terakhir bulan Ramadan, tapi siang hari adalah 9 Zulhijjah, yang mana berpuasanya daripada 1 hingga 9 Zulhijjah. Jadi mudah-mudahan Allah menerima amalan bis kita, dan juga bagi mereka yang berkorban, teruskan niat, tetapkan nawa itu, dan sampaikanlah matlamat dan tanggungjawab dalam melaksanakan apa yang akan kita ni apa laksanakan nanti insyaAllah pada hari korban, dan bermintalah kepada Allah agar segala yang kita laksanakan itu akan mendapat apa pertimbangan daripada Allah, dan akan mendapat pengampunan di sisinya juga. Berkat kita ni mengeluarkan korban yang ada dilaksanakan. Namun bagi mereka yang tidak berkemampuan, insyaAllah usahakan dan berniatlah yang baik-baik. Di samping itu, bernyegitani, berusahalah dan berdoalah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Ya, wallahu a'lam.
1: Teruskan, pasang niat yang baik.
0: Ya, insyaAllah.
1: Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi terima kasih Ustaz. Kita ya, jumpa di lain kesempatan.
0: InsyaAllah.
1: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 pagi. Manakala

Moni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Ya, tepat pukul 2.30 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam, dan anda sedang dihiburkan di ruangan lagu-lagu antarabangsa setiap hari Khamis sehingga pukul 3 petang nanti.

Saya berlalu sebuah lagu daerah tahun 60-an, Rajesh Khanna dan juga Hema Malini. Ya, baik, ada kiriman daripada Nur Syuhada. Katanya, selamat petang, ceria selalu, beribu kali berbuat kebaikan akan hilang jika sekali berbuat kesalahan. Memang betul.

Ya, berlalu bersama dengan Los Lobos dengan lagu La Bamba. Ya, baik, kiriman daripada Sarbanun K, katanya baru siap mengupas udang di katuk tempat anak buah sambil mendengar Nur Iman, juga mendengar lagu-lagu Hindustan sambil menyanyi. Ya, si agak memang banyaklah udangnya ya, pasal ramai-ramai mengupas. Galak ni, kamu nyucur udang agaknya. Apapun, semoga terus bahagia bersama dengan keluarga ya, untuk Sarbanun K dan keluarga. Dan sudah nampaknya cukup sekian pertemuan anda bersama saya untuk hari ini. Saya Jafar Zain mundur diri. InsyaAllah saya akan menemani Auda di lain kesempatan. Ya, selamat berhari Jumaat esok bersama dengan keluarga tercinta. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tatacara wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah serta melontar jamrah di Mina. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat anda ikuti lagi pada pukul 5.30 petang nanti.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus setia bersama di Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia. Hari ini Khamis 3 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan 21 Mei 2026 Masihi. Seperti biasa bersama dalam segmen aku ada cerita, Alif dan Helmi akan menemankan anda sehingga pukul 6 petang. InsyaAllah hantarkan cerita-cerita berskita ke 8333941. Macam nyaring suara kau tak? Suara kita cuba tak?
1: Nyaring pacar. Bagi salam tak tegak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan kita bersama Alif macam biasa. Hari ini hari Khamis. Saya dah mendengar tadi sesuatu.
0: Turunkan sikit ego molefnya adalah salah. Turunkan sikit. Nyaring ni rah kondisinya kadang tengusai.
1: Jadi hari Khamis macam biasalah, ha.
0: Hari Khamis depan kami dadak.
1: Sebab
0: hari Khamis depan kami dadak. Orang lain yang menggantikan pasal cuti awam kan. Jadi bis kita kalau ada cerita antarkan cerita hari ini. Bu kalau indak 2 minggu depan, 2 minggu tadi indak ada ni. Minggu depan cuti awam, minggu depan aku cuti.
1: Aku start ah.
0: Aku cuti. Okay. Jadi 2 minggu tidak ada aku ada cerita. Bis kita kalau ada cerita antarkan ke talian 8333941. Ini ada ni yang beritahunya. Assalamualaikum DJ. Sebenarnya ada bercerita ku aninya dari puasa sudah. Dari puasa sudah. Ku temis rancangan kamu. Indah ku pandai ingat apakah kan ku ceritakan. Entahlah, dengar cerita pendengar yang lain tu ku saja.
1: Oh, sebenarnya ada cerita.
0: Ya, ada cerita. Tapi bila tiba harinya lupa. Jadi kalau kita ingat, type arah note satu.
1: Satu perkara. Kedua, kalau kita kreatif, Rik kasih cerita.
0: Dari puasa batas je sudah tu.
1: Benar.
0: Kan masuk dari haji.
1: Itu pun puasa bilan ya.
0: Puasa 2 tahun lepas. Jadi kalau ingat cerita tu, type arah not, kemudian antarkan masa hari 4.
1: Kalaupun in the type secara penuh, di cerita secara
0: point.
1: Penuh, poin-poinnya saja.
0: Kami mereka-reka kan cerita. kami kan tu mana-mana.
1: Tapi apapun ialah, terima kasihlah kepada pendengar-pendengar kita ni, yang sentiasa memberikan komitmen penuh untuk
0: stok cerita,
1: menjayakan aku ada cerita ni, setiap minggunya insyaAllah. Dan nyorang tanpa bis kita, siapalah kami di sini juga.
0: Kira dorang ni supplier pun ni. Yang mengantar cerita ni supplier, kami yang menjual, pendengar yang mendengar itu tahunya ketawanya. Ceritanya dadak. Kalau tidak ada stok daripada supplier-supplier ni, habislah kami.
1: Jadi antara supplier dengan ketani yang tukang agihkan dengan penerima, siapa yang paling untung ni?
0: Penerima. Yang paling bekerja, yang mengagihkan ni. Tapi setiap tahun ada bonus. Ada bonus raya. Raya siapa ceritanya supplier terbaik dapat hadiah. Ya, cuma itu.
1: Jadi bukan apa, sebagai penghargaan.
0: Penghargaan cerita sebab, terbaik.
1: Cerita terbaik.
0: Cerita bukan terbaik lah, cerita yang paling cali bagi bagi kami, bagi pendengar. Pendengar ada begitu tu cali je cerita tadi tu. Ada cerita yang macam, ya umpama lagu sering ya. Ada lagu yang malar segar. Ada cerita yang malar segar sudah di harmoni ni. Contoh tu cerita Sidop. Sidop meraum. Apalagi banyak kayaknya lupa apa tajuk-tajuknya. Anda bertajuk pelang.
1: Anda bertajuk sebenarnya. Sama yang anu tu, yang anu yang dalam toilet, anu pintu lama-lama kakinya stambik.
0: Ya, masing-masing ada macam kata ni, ada lagu yang aku rasa macam lagu ni malar segar. Helmi pun ada rasa lagu ni yang ia suka. Pendengar pun macam tu. Tapi yang paling top cerita Sidop itulah yang ramai orang mau tahu.
1: So far lah.
0: Setakat adik. Itu namanya 415.
1: Mana ada. Anda melihat bako. 415.
0: Helmi ini teleponnya 8.
1: Salah.
0: Banyak.
1: Salam hari Khamis DJ. Sila jawab senang saja ninya. Apa yang ada sekali dalam seminit, dua kali dalam sekelip mata, tapi nada dalam 1000 tahun.
0: Sekali dalam seminit. Dua kali.
1: Dua kali dalam sekelip mata, tapi nada dalam 1000 tahun. Alah, dua minggu nada. Santai saja di jasnya.
0: Apa?
1: Sekali dalam seminit, dua okay. kali dalam sekelip mata.
0: Mendadak dalam seribu tahun. Entahi.
1: Mendadak dalam seribu tahun.
0: Kita ni ah, kami ni baru oh. mula.
1: Ai.
0: Bukanlah.
1: Hah? Mendadak.
0: Sekali dalam seminit. Sekali dalam seminit. Kalau ai ada dua di sana.
1: Oh. Hmm. Tapi
0: dua kali dalam sekelip mata. Oh, I.
1: I.
0: Huruf I. Seminit ada sekali. Sekelip mata ada dua kali. Mendadak dalam seribu tahun. Apa kan kita bagi kami ni?
1: Oh. Ha?
0: Aku masih test cor pisang madu ni.
1: Belum kau sampai kah?
0: Belum. Belum kita.
1: Cuba deh siapa yang anu lab kok atau
0: apa
1: rahsia lab.
0: Kita disambung nanti baca cerita pendengar. Bis kita hantar ke 8333941. Nanti kami akan bacakan cerita dari abis kita. Ani tadi dengar lagu dulu.

0: Sheila Amin. Rambu Ramba. Kedengaran ke suaraku?
1: Kedengaran.
0: Eh, kenapa aku tidak terdengar itu? Aku tidak terdengar suaraku berbandar.
1: Tidak terdengar.
0: Oh, kita nyaring dengan suaraku.
1: Nyaring ya?
0: Eh, heran juga tuh. Masalah problem juga.
1: Arah, ya. Arah sana.
2: Halo.
1: Arah.
0: Mana?
1: Oke. Okay.

0: Itu masih lagi bersama sebetulnya dalam aku ada cerita. Celip kan bercerita tuh pasal suaranya dan berapa kedengarannya. Ada volume-volume di sana tuh?
1: Enggak ada di telinga aku enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada. Ada tapi macam jauh macam dia no di belait.
0: Oh, karang ada kawan kita nih anu tuh mengusahakan. Kawan tadi mengusahakan, jangan khawatir, tapi I can hear your voice very clearly. Artinya kalau
2: testing barita.
0: Kalau aku sudah mendengar suara mu, Leb.
2: Takut juga tu. Aku ada masalah telinga ke apa ni, Cetua? Lalu tak aku.
0: Sikitlah.
2: Saya tak pernah ada masalah suara. Berapa bulan dah ada suara, tiba-tiba ada masalah telinga lagi. Oh.
0: Janganlah.
2: Oh, siap pula tu satu. Awak. Ya kerana. Allah, ada kerasahan. Tapi dah. Lala-lala mikirkan suara aku dari di telinga aku. Ada Tilda, si Jacqueline kan menyanyi.
0: Terima kasih saja rakan ketani tadi.
2: Oh, terima kasih rakan teknikal tadi ya, yang mengusahakan untuk ada suara aku balik. Dengarkan terus Harmon FM. Jumpa nanti ya, Jacqueline Victor. Wajah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini, Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

0: Audah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Okey, kembali bersama dalam Mesra Harmoni, segmen Aku Ada Cerita untuk hari ini, Khamis 21 Mei 2026 Masihi. Alif dan Helmi bersama sehingga pukul 6 petang nanti. Cerita-cerita yang dihantarkan menerusi WhatsApp 8333941. Assalamualaikum DJ.
1: Mengapa payah usul mata?
0: Payah. Assalamualaikum DJ. Kali ini kerana tadi maklumkan dua minggu tak ada. Dua minggu tak ada.
1: Yang mana aku baca ni?
0: 722. Kita tu tadi buka awal. Kejap lah.
1: Pasal aku dah jadi tadi. Aku buka fikir membaca.
0: Mana tiap? Kenapa tiada draft tu? Siapa mengamai tu? Terbuka lagi tu nah. Assalamualaikum DJ. Kerana tadi maklumkan 2 minggu dadak, yang minggu lepas sudah sempat dibaca. Kita ni dalam kita bercerita ada komplain kita ni. Yang minggu depan sampai minggu lepas dikomplainnya ni. Cerita lama pulang ni. Aku suka makan di satu restoran ni. Menerjahlah dengan confident kan makan di sana. Masa mengorder, airan menunya berlainan dari biasa. Never mind lah, mana tahu menu baru. Dah habis makan, bayar, astaga. Rupanya restoran lain sudah. Restoran yang kami suka tu pindah. Mana ya? Pindah sudah. So masa ni sebelum masuk restoran, check dulu ia ke bukan. Sekarang macam biskut. Now you see it, now you don't see. Ada lagi satu. Dah kami dapat menyabut biskut.

Kita sambung dah tu. Ha? Ada lagi satu, anda calik tapi kes lupa atau anda sadar. Dahulu kala, kerja macam biasa saja. Sekali masa balik ke parking kereta basement, apa dah yang terjadi? Kereta sudah pun dah berkunci. Apa tu? Jendela lagi berturunkan.

0: Cerita sama kunci jadi cowok tu. Kunci yang main anu menggaritkan cat kereta. Salah-salah masuk. Ada tu cabi bye-bye.
1: Entah kena ambil je ni, Pak.
0: Apa?
1: Keritanya borok.
0: Kita takut tu kalau ucapkan.
2: Awak.
0: berguna aku jual tu. Berguna jual orang tu. Boleh dijual. Tenah.
1: Mana?
0: Tu nasib bah.
1: Salam, aku ada cerita bah. Aku ni indah pandai drive. And birasku pandai drive. Jadi kan cerita, kami ni berjalan ke Kulap. And then, time balik ada tiap sekumpulan anjing ini beluris.
0: Typonya, belusir.
1: Belusir ke kami. Apalagi kami, laju-laju ke kereta, lurus pulang kami masuk kereta. Tapi yang dah lurusnya, aku masuk di depan, tempat drive, and birasku duduk belakang. Indah cuma jalan kereta tu. Yang empat drive, depan daya drive kereta. Takut punya pasal salah. Salah pulang. Takut duduk. Dari pikiran nasib bah.
0: Yang penting selamat dalam kereta.
1: Mun orang jahat yang menguyang cuba. Dia bergerak-gerak kereta.
0: Itu benar. Itu nasib apa sepupunya tadi. Petuannya. Nasib petuan yang belakang itu. Mun kuyuk itu di belakang itu. Petuannya masih di luar. Aku ni si bah di luar. Kuyuk tu belakang. Kuyuk ikut masuk. Assalamualaikum DJ kesayangan ramai. Kan mengenang cerita lama masa kanak-kanak, maklum nakal dan kategori jahat kali katanya. Aku kan membawa bermain sama anak buah kuane laki-laki. Dibawa bermain dia mau siok, ia lagi bermain tapuk-tapuk. Ada terjual akal indah baik kata sakit hati ku melihat seluar pendek orangnya tu terlondeh-londeh lagi di belakang, getahnya landir sudah. Ben anu tu amun dulu stampik tangan memigang tu migang seluar. Dapat kubayangkan. Pasal lebih cuma itu dulu tu sangat kadang. Seluar pelarut. Aduh, apa ni? Gatahnya longgar. Lepas tu terkeluar sudah gatah putih ha. Pasal ada penutup seluar anu gatah tu.
2: Siring-siring.
0: Bandangnya banyak, bandangnya putus-putus sudah. Awak. Ebi pada tu main bola, main bola. Dua tangannya ni menyingsing seluarnya. Ia tu ia belusir. Mana ni tu? Kalau habis kita lihat ia belusir masa ni, tangannya mana bergerak ke kiri ke kanan tu? Ia boleh tangannya di belakang sampai belusir.
1: Tapi masih laju.
0: Awak tapi masih laju. Kalau orang kan je, orang kalau dulu-dulu tadi belusir kena bubut. Selipar di tangan itu menambah speed kan. Elmin dah bayar. Pasal yang sudah biasa belusir megang seluar pelarutnya dari tebelurut. Itu cerita kawan-kawannya lah. Bukan aku dah saitik ya. Kawan-kawannya cerita.
1: Benang telah keluar nampak terkali
0: putih. Ada gatah putih ha. Itu pun ada cerita. Ada macam apa, ruyas-ruyas kena kekai kucing sudah. Macam ada kekai kucing.
1: Itu bayang kau.
0: Ceritanya lu habis. Orang ada ya sta. Pasal seluar pendek orena. Seketik sakit hatiku je melihat seluar pendek orena dia terlondeh lagi di belakang. Gatahnya landir sudah. Bermain tapuk sip ada tabir pintu bilik. Imagine sedijanya apa kelihatan. Malas ku cakap. Ngam-ngam dekat tu mulah mamam melihi lada padi. Ku ambil tersebiji. Try kali pertama ku tarik seluarnya, sadar ya jangan bau jenya. Marah dalam hatiku. Jaga kau kalian ni. Attempt kali kedua ku tarik cepat-cepat. Dia tertangkis lagi. Maka gugur dan tersedutlah sebiji lada padi tadi. Dudukinya tadi macam lada kena pirik sama-sama belacan. Menangis ya raung-raung. Belilit tabir tempat dia bertabuk tadi. Marah mulah mama. Kena marah kena sumpah ku ya dapat pingat anunya. Terus sakit benar tu nya. Tapi ketawa mulah mama jomlah aku bertakul lutut sebab takut. No sen. Nda tahu padas dan sakit macam mana. Aduh. Bila aku terkenang kesian joku. Kami dengan kehidupan masing-masing sudah masa ni. Batas sudah terjumpa-jumpa. Walaupun dapat pingat apa dari mamanya awal masa kanak-kanak itu alhamdulillah dapat dua ijazah tujuannya. Baik janda makbul badu mama tu ya. Mudah-mudahan mama sama bapa mendapat rahmat. Alat tu ku sudah masa ni atu kalau lada pada ni selalu pesan anak-anakku jangan main lada.

0: Saya tanya orang tua-tua dulu hasta kuladai orang mulut mata. Oh. Padas kali ah. Ya. Legenda padas.
1: Dengan lendir-lendir.
0: Apa? Belurut tarik. Itu zaman kanak-kanak dulu.
1: Belur share. Sambil megang tempat tangan.
0: Kalau swimming lagi swimming. Macam cerita Mr. Bean seluarnya laboy-laboy. Benar tu terjadi tu barang itu. Ada tu. Seluarnya jauh 2 meter. Yang pakai Google, Google ada berenang nampak tu tu.
1: Tinggalin.
0: Atas jatuh dah. Percaya orang cerita aku tu. Kita lagi meledakkan Ida, bukan Ida.
1: Tidak, tapi orang tahu tu lep.
0: Apa?
1: Pasal cerita tu cerita benar kan? Seolah-olah ya benar. Jadi yang bercerita ini punya cerita.
0: Ida. Tapi masa kawan-kawannya cerita. Masa dada. Ada Selby. Aku dia cerita benda pasal dia. Dia daripada bercerita saja on air pasal ke dia. Aku cerita kawan labnya. Terus ceritakan lah aku. Ada aku ceritakan on air lah. Mudah-mudahan kawan-kawan Selby yang dulu-dulu tu puas hati lah pasal dia. Aduh,
1: ada si zaman gerang. Cuma sembiling hatinya.
0: Allah. Ada begitu sana.
1: Allah.
0: Pembes ya.
1: Salam DJ berdua yang cali. Aku ada cerita. Masa tahun lepas kami ini keripas melawat anak gunung bertiga bertahan. Sebelum ke Wat, kami singgah dulu di kantin. Aku berjalan arah tempat berjual makanan. Anakku yang bungsu sama bapaknya arah kedai barangan runcit. Sekali anakku bungsu ini membeli minuman. Sudah lepasnya membayar, keluarnya taruh tadaganya orang. Katanya, "Mak, Ninah, aku balik nomen kita." Sekali orang itu nulis tercangangnya. Salah orang kalau kata, "Ini enak, aku pulang cerita nih." Katanya malu ke bapaknya. Baju sama tudungnya sama macam kita. Anak durakan yang dikelala indong.
0: Aduh, behawar.
1: Ngalih ke.
0: Assalamualaikum. Ini apa nih? Pasal hadiah raya. Siapa nama kita sebenarnya? Bukannya semua hadiah sudah bambil kah?
1: Oh.
0: Kita ni menang apa sebenarnya? Tak kami pasti. Oh. First day raya. Oh, tak kami pasti ya. Kalau boleh kita text DJ yang bertugas masa kita
1: ikut atau
0: bertugas di hari raya pertama tu. Pasal ia yang penerbitnya. Jadi bis kita tanya ke dia. Bila yang bertugas DJ tu, kita teks ke dia. Pasal kami pun dah tahu siapa dengan kita bertugas. Dengan kita bertugas, DJ yang bertugas masa itu.
1: Oh.
0: Salam DJ berdua, selamat petang dan happy tea time. Ndak lagi ada cerita Leo Budin.
1: Oh, ndak kena ganti sudah. Terlampau jahat Budin. Salam DJ, aku ada cerita masa raya. Masa itu kami baru sampai rumah perlindungan. Sekali kulihat abangku ini marah-marah mengunjar barang. Walau-awal ku biarkan saja pasal berijab usulnya. Udah ndak ku tahan melihat ia marah-marah itu. Ku tanya, "Tah, apa diunjarnya nih?" Menjawab ia marahnya, "Mencari
0: sungkokku."
1: Sekali ku cakaplah, "Atu atas pelamat cinja sungkokmu." Ketawa tuh kami ramai-ramai. Haji Mirul dari Tanjung Dangka. Kadang-kadang ah, apa pesalnya tuh, Alif? Boleh sampai terlupa itu.
0: Gagal.
1: Pikiran nano, mikirkan benda lain ah.
0: Takut macam ia sudah kelambatan mungkin. Takut kena marah kan. Lagi dulu benda bersongkok ni kena marah ya. Benda komplit sampai ni pun kalau benda bersongkok benda komplit ke keteguran, benda pelang kena marah. Kena marah tapi keteguran lah, mana songkok mu gitu. Jadi takut kali. Macam gagal otak.
1: Gagal otak.
0: Cuma ada yang di ampai-ampai di muan ni pun dicari cuba tak.
1: Oh, ya kadang-kadang ada yang membuat ano dua keraja sekaligus.
0: Apa? Ada sudah jawapan DJ. Tadi Jami jawab sudah. Ada sekali dalam seminit, artinya E dua kali dalam sekelip mata. E ada S E K E, tapi ada dalam 1000 tahun. Dah ada E. Lurus kan? Kita yang mendengar ni kami menjawab. Assalamualaikum DJ. Daraku ada satu cerita pengalaman masa bertugas sebagai pengawal keselamatan. Ceritanya berbunyi pada suatu malam yang hening. Kami ini ada 3 orang. Seorang di pos kawalan, 2 orang lagi santai-santai di kereta. Kejadian ini masa bulan puasa menunggu-nunggukan sahur. Berniat tah kawanan ini kan mengajutkan kawan yang di pos ini malam itu. Ngam tak kawanan ini bawa badil. Sekali kataku, "Bah, apa lagi pasang tiap?

0: Ia pun dengan confidentnya memasang. Ditunggunya sumbunya tu tinggal sedikit baru ia mengumban. Masa mengumban dari tabuk atau bajalah tu mengantul baru banyak. Tabuk ceramian keretanya ni alam berbuka beluk. Tabuk apa rupanya tabuk ceramian keretanya ni alam berbuka belubang kusin kereta. Bukan belang bukan belang kawan terkajut. Kena ketawa kan ada pula sampai masa ni kalau berjumpa ke dia diri stanya tu sudah bosai kusin keretanya. Itu tak saja pengalaman sedikit yang dapat dikongsikan. Terima kasih DJ. Abah kamu ngatil orang. Allah tu kasih ke dia. Mak tahu doanya makbul reto. Dia minta dijauhi dari malapetaka kan. Rupanya dia dalam kereta ngadu badal sumbu tinggal sikit. Kan jumpanya keluar tapi tabuknya lembuka. Tabuk lagi tabuk bengkol.
1: Lambat turun.
0: Batah tu. Aduh. Tengkol ke atas lagi tu ya. Bukannya tengkol ke bawah. Makin indah lah.
1: Ya Allah.
0: Ini apa ni? Doa doa ucapan. Dadah. Kami dah baca ucapan kita. Jangan cuba-cuba mengantar ucapan lah. Kami dah akan bacakan. Ucapan permintaan lagu dadah. Dalam segmen aku ada cerita. Minta maaf kita. Kalau kita akan minta bacakan ucapan sekarang malam dengan rakan setugas. Assalamualaikum DJ. Kalau teringat musim buah, teringat ku masa umurku kanak-kanak. Bapakku ada 3 spreadian. Tua, tangah dengan usuk. Sekali itu musim buah di kampung kami. Ada tahdi bapakku ini bawa kawan-kawannya akan memungut buah. Sampai di halaman rumah, ada bapa ini beri salam. Sekali ku subuk tah.
1: Adi bapa
0: ini beri salam. Sekali ku subuk tah. Jual terus menjawab salamnya. Jua. Itu ni kita luruskan. bila aku apa ye yang salah aku lurus itu kita luruskan lah. Boleh salah boleh.
1: Entah kalau bukan Adi tadi Adi. Jalan ceritanya dah sama.
0: Yang jadi itu ADE bah. Aku fikir ya macam ada bapa memberi salam macam tu. Tapi yang meja jua ada L ujungnya. Subuk terjua terus menjawab salamnya. Waalaikumsalam tengahnya. Waalaikumsalam tengah dengan senyumku. Bersuara kawan-kawan adik bapa ku tu, berapa kan umurnya tu je? Kurang ajar cerita salamatunya. Heran juku tu mendengar. Pendek cerita rupanya indah kawan-kawan adik bapa tu tahu. Adik bapa ni kami lagau tengah. Bersamaan namanya Haji Tangah.
1: Patut kalau sudah ajar.
0: Sudah tahu semua ketawa patut tak melagau tangah.
1: Kelurusan namanya Haji Tangah. Tapi kebiasaan bis dia manggil Tangah. Kan Tangah usuk.
0: Angah betul.
1: Angah mah.
0: Maksudnya waalaikumsalam Tangah.
1: Jadi kawannya mikir kena panggil nama.
0: Waalaikumsalam tengah dengan senyumku. Paham.
1: Apa yang dah kawannya ano?
0: Jarang aku baca dah paham adik. Rupanya, okay. Yang hijau tengah itu T-E-N-G-A-H. Macam nama. Assalamualaikum tengah. Macam kira macam kesis hidup lah ni ya. Dapat-dapat yang kena cakap bau umpah. Itu nah, 701.
1: Assalamualaikum DJ-nya. Aku ada cerita. Tapi indah ingat tahun bila kejadiannya. Ceritanya masa membeli groceries di salah sebuah supermarket. Sambil memilih barang, beberapa kali kejumpaan customer seorang ini mengambil barang terus masuk shopping bag. Dalam hati, setauku indah boleh simpan barang terus dalam shopping bag. Indah semana-mana, masa di counter membayar, melintas tak customer yang sama di belakangku. Melintas ya nganyak, indah singgah membayar. Bercakap ku taruh arah cashier tu, yang customer tu mengambil barang terus masuk shopping bag. Indah ku melihat ia membayar. Sekalinya cashier, atu staff di sini. Barang-barang itu untuk kegunaan food court sebelah. Allahu tabarnya semua rasanya. Kenapa tiada memakai uniform artinya? Maybe kesian tu perasaan aku malu. Bercakap ya aku nyandangnya tanya kita. Selain kita ada juga orang pernah kita bikin orang itu mencuri. Sikit-sikit itu batah aku ke sana shopping. Nora riba.
0: Niatnya baik.
1: Dan
0: aku percaya apa pernah ada orang menuduh lagi. Kalau ada ia akan cari-cari tu supaya orang dah menuduh ia lagi. Makai uniform ke apakah cuba tu. Atau untuk menjaga hati kita itu Nora. Jangan kita kesana dulu lagi. Diorang mendengar ni, ingat diorang ni. Ingat diorang tu ada yang sudah orang rupanya namanya Jaya bini-bini ada. Beritahu ada.
1: Diorang
0: kesya. Oh, kesya-kesya saya ni berbisik ni. Sudah orang rupanya.
1: Ingat kau ya.
0: Salah sebuah supermarket. Dia kita beritahu supermarket mana dapat jamin berpada.
1: Nora panggil abang kanda.
0: Nora John. Okeylah, kembali selepas ini.

0: Okey, sekarang pukul 4:25 minit petang. Selamat petang untuk semuanya. Masih bersama di Harmony FM, Inspirasi Keluarga Bahagia. Dalam segmen Aku Ada Cerita, Alif dan Helmi bersama sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum DJ Alif, anak Korea, DJ Helmi, saat tugas, DJ berdua. Apa khabar? Semoga sihat selalu. Alhamdulillah. Aku ada cerita saja bertanya khabar di jam 2. Jangan marah. Maksudnya aku sedang masak sambil habis kereta saya ni. Sampai habis bertugas. Kiriman peminat Setia Harmoni Pernah Travel Sekeluarga di STKRJ Lugu. Terima kasih. Lagi?
1: Salam DJ. Petang yang ceria. Satu hari mungkin kehabisan kontena kali.
0: Apa terus-terus je ni.
1: Satu
0: hari mungkin kehabisan kehabisan kontainer kali.
1: Terus. Pakai kontainer bekas es krim. Kan cerita. Balik sekolah, wow, happy dalam esbok ada es krim. Oh no, bukan es krim tapi sapak udang. Saya siapun dari
0: ini
1: cik.
0: Ni sampai ini masih berlaku ni. Jadi tempat menyimpan
1: kan kena pakai.
0: Tempat menyimpan lock blinking.
1: Diguna pakai masih.
0: Dari ini cikgu. Beri bilang hati kita bercerita tu. Terus-terus kita pergi rontes jor panas-panasan ni bersama es krim. Mana tadi tu? Assalamualaikum. Apa khabar di jam 2? Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah, insyaAllah. Aku ada cerita pasal aku sama kawan kami ni berjalankan minum patang sampai kadai tu rentah aku sama kawan ku yang duduk di depan. Kali kawan ku di belakang ni belum turun. Kami ingat ia sudah turun dari kereta. Apalagi aku tanya kawanku mana si anaknya. Kawanku sudah je keluar. Kan kataku alum sudah je keluar kan. Kataku alum kami lihatlah. Ia rupanya ia tak ada berkoma bah bis kita ni. Berkoma bis kita kalau ngantar WhatsApp. Berkoma bertitik supaya senang kami di mana berhenti. Turun kami ingat ia sudah turun dari kereta. Apalagi aku tanya kawanku mana si anaknya. Kawanku sudah ia keluar. Kan kataku alum kami lihatlah ia rupanya. Ia tak udah katok-katok minta bukakan pintu. Kereta yang terkunci. Dia dapat dibuka dari dalam. Kenapa mu kunci pintu kereta aku masih dalam kereta. Melihat TikTok atau kami ketawakannya sampai masuk kadai. Kami ketawakannya. Ia pun ikut ketawa je. Terima kasih DJ. RN di Lumut.
1: Kalau duduk di belakang biasa tu ada apa tu?
0: Ada kena yang, lock untuk anak-anak.
1: Jadi dapat buka dari dalam ah.
0: Kalau kereta adalah ha, kereta indung yang beranak damit.
1: Safety lah, safety ya, safety reason. Jadi itulah ketok-ketok lah. Selamat petang dan selamat bertugas
0: DJ berdua.
1: S-nya tu terjarak. Kak Ros ada cerita. Pada satu hari zaman 80-an ada uncle ku ni panas hati. Kan kanak-kanak beraya ke rumahnya. Balik-balik Pak DJ. Ia tah dibuatkannya minuman yang campurnya dengan sira
0: perasa, gula, cuka,
1: bicing. Banyak-banyak DJ-nya. Konon macam minuman tujuh berdiri lah. Sambilnya ketawa kikik-kikik. Sudah hatu DJ minum tak kanak-kanak yang beraya ni. Apalagi DJ mutah bah kanak-kanak lah. Taruh durang balik. Ini lagi durang ingatkan duit raya yang masa tu kena bagi 50 sen bulat atu DJ. Aku pun ikut ketawa melihat ulah angkal kau ni. Apa jua selangkah nganya tu DJ. Rumah kami dengan rumah angkal kau ni. Malar ku kesana batu DJ nya. Angkal kau tu. Ya ni lagi andangnya peluyar buruk ni.
0: Daripada kita yang malar kesana tu pelang patutnya dibaginya minum tu. Ada tujuh berdiri. Patutnya kita pula tu. Berkali ya sesaat kita kadang-kadang tu kena ambil
1: ulit. Anda pernah pedo orang beraya.
0: Ya baru kan tidur sila panggung.
1: Datang tu ya si Rosa ni.
0: Kiap-kiap datang kita. Assalamualaikum DJ Almin dan DJ Alim. Doakan semoga bisnis kita sentiasa sehat walafiat. Amin. Untuk segmen ASEAN ni aku kan berkongsi cerita yang berlaku pada tahun 1992. Pada masa itu aku bersekolah agama pagi di salah sebuah sekolah di Kampung Air. Pada satu hari kami ada kelas Al-Quran. Ustaz yang mengajar kami menyuruh kami untuk mengambil wudu. Kami pun keluar kelas menuju tempat berwudu yang dihaskan untuk murid lelaki. Lepas sampai di sana, lain pula yang kami buat. Bukan berwudu tapi main aing. Bersiram-siram sambil ketawa-ketawa. Habis lantai papan basah. Tiba-tiba ada teh ustaz yang mengajar Al-Quran ini. Main aing terpulang kamu bersiram-siram. Habis basah katanya. Selepas itu disuruhnya kami berkumpul di kawasan lapang yang biasa digunakan untuk perkumpulan pagi assembly point. Tempat ini terletak di tengah-tengah sekolah yang dikelilingi oleh bilik-bilik darjah. Kami disuruh berbaris dan berwudu di sana pakai aing dari hos bomba. Malu berhabis rasanya. Semua mata murid tertumpu arah kami. Satu pengalaman yang dapat dilupakan. Senyum-senyum sendiri jo bila terkenang atau saya cerita ku DJ. Sekian terima kasih. Ardi di RPN Meragang.
1: Oh, ini bukan hanya si Ardian ini. Oh. Ramai ini. Oh, kan semua sekolah ni.
0: Bandar. Tapi cikgunya tu lembut pula yang menagur mula-mula. Tapi ada hukuman selepas satu.
1: Diam-diam berisi cikgunya.
0: Mana tadi tu?
1: Assalamualaikum DJ. Berdua kesayangan kami. Aku ada cerita. Minggu lepas hari Jumaat, sebelah pagi aku ni sama pebinian ke Pasar Gadong. Aku membeli lauk pebinian yang dah keluar menunggu saja dalam kereta. Kalau macam dah berkoma tu lepas.
0: Iya tak.
1: Pagi aku ni...

0: Hari Jumat sebelah pagi aku ini sama Pak Binian ke Pasar Gadong. Aku membeli lauk Pak Binian.
1: Aku membeli lauk, koma
0: Pak Binian keluar menunggu saja dalam kereta. Pindek kan cerita, sudah ku blureh lauk kegemaran kami, tak harus tah ku keluar menulis tempat di mana kami pakai ngatu. Sudah ku sampai arah kereta macam biasa ku buka pintu kereta, tak harus ku tarik pembuka bonet kan menaruh lauk. Baru ku kan menaruh lauk itu dalam kontena, tiba-tiba heran ku mengapa ti lain kontena ni. Dan jual lagi ada kasut sampai 3 pasang tinggi lagi tumitnya, sama selipar modern. Dalam hati ku berpikir, indah ku pernah melihat kasut sama selipar ini, jadi ku tutuplah sedikit bunit memastikan nomor kereta kami. Rupanya salah kereta. Jadi ku agak tak bini-bini yang duduk dalam kereta itu meminta maaf, rupanya sebelahnya hanya kereta kami itu. Bini ku ini ketawa berhabis melihat ulah ku itu. Sudah hati tanya, mana lauk kita balik bang? Aduh, tinggal dalam unit kereta itu. Berpikir lagi, macam mana kan ambil lauk itu? Las-las pembinian tak ambil.
1: Nasib yang lu berjalan.
0: Oh, pendek punya pasal.
1: Punya berjalan sudah, untung ya.
0: Free lauk. Oh. Atau pun kalanya tahu, kalau indah.
1: Ada tukaran bau saja.
0: Membakul ya. Siapa nyimpan lauk ada membakul, kena sumpah.
1: Macam mana boleh kita salah kereta tu?
0: Oh.
1: Apa yang melalaikan kita sebenarnya? Okay, kejap ah. Assalamualaikum DJ Bro. Bis kita kalau ngantar WhatsApp, lepas tu kita ngantar contoh pukul 3.45. Lepas tu tiba-tiba ada tu kita lagi menyaut pukul 4.15. Ia ternaik tu WhatsApp bis kita. Bila ternaik WhatsApp bis kita, makin lambat dah lagi queue-nya akan kami bacakan. Oh. Assalamualaikum DJ Bro Helmi dan DJ Bro Alif. Semoga bis kita berdua dalam keadaan sehat dan ceria. Aku ada cerita. Cerita ni sekitar tahun 88. Masa kami rekrut di Penanjong, masa tu kami sembahyang Jumat di Masjid Penanjong. Sampai di Masjid Penanjong, masuk tu kami ke masjid dan ada yang kan berehat di bas menunggukan sembahyang Jumaat. Maklumlah kebanyakan skot-skot ni kelelahan lepas buat latihan. Pendekkan cerita, lepas sembahyang Jumaat tu, ke bas tu kami. Sekali heran kami, ada sudah yang berbaris depan bas sama pegawai OC kami. Rupanya kena snap oleh OC. Awalnya keluar. Sekali kedapatan banyak yang tertidur yang beri kesian apa nah. Yang dah sembahyang Jumat, jalan kaki berbalik ke R Company. Yang sadisnya, dia kena suruh balik weekend. Melihat kawan-kawan lain balik kampung. Lepas itu, jadi pengajar dan arah semua. Baik Jokunde ikut tidur. Alhamdulillah, semua sudah kami berpencen dari ABDB. Kenangan yang dapat dilupakan. Selamat menyambut hari ulang tahun ABDB untuk semua skot semua. Daripada PHS 90, Mulaut.
0: Oh, ini tidak dapat buat apa-apa lah, ha? Oh. Sebabnya itu salah satu disiplin yang perlu ada.
1: Mana-mana mesti diturut. Kalau sekiranya langgar, tahu kan apa jadi?
0: Ada akibat lah.
1: Tapi itu semua kenangan dan memori yang dah semua orang rasai lah. Tenah.
0: Mana?
1: 224.
0: Assalam DJ Alif Helmi. Selamat bertugas dan semoga ceria selalu. Aku ada cerita untuk petang ini. Kisah dalam bulanan ni pelang ni. Aku ni mencuba kedai soto yang kawanku padah paling nyaman. Baginya nganya kali paling nyaman itu. Ku order tas soto yang kena padah paling nyaman ni. Alhamdulillah servisnya laju. Tapi bermasalah tak jua. Ku lagau pelayanan ni. Dari soto itu menabur nasab. Sampainya ngilu-ngilu kuku. Baru tak timbul pelayanan. Ku tanya ni, kedai kamu ni andang makan soto berkaut kah? Bersuap pakai jari jemari kah? Mengaut kuah siut pakai tepak tangan? Panik terus plan itu.
1: Pemarah kita ni.
0: Maaf bu. Maaf. Ya, saya tolong ambilkan sudu sama garpunya. Ku basuh tah dulu tu sudu sama garpunya depan matanya. Ijab.
1: Oh, ijab dia anunya. Oh, ya ni anu ni. Uri ni uri.
0: Boleh ngunjuk arahku. Negatif terus pikiran. Kan? Oh, bukan dimarahinya.
1: Oh, bah. Bukan marah, pandai takut.
0: Bolehlah, bolehlah jual rasa soto itu untuk liurku dari jajai.
1: Nyaman sebenarnya soto itu, tapi kita sudah bad mood, jadi tidak nyaman.
0: Sama
1: atau
0: uri.
1: Skill kita tujuh kawan kita baik kau bayar nih, nyaman.
0: Awak boleh aja tu.
1: Tapi nyaman, bagus saya bayar ya kawan ya.
0: Satu. Mengalah.
1: Pemarah kita ni, tanpa kita takut. Assalamualaikum DJ, dan ada cerita akan bagi tahu sejak anda punya DJ Metal Man Pickleball. Sebelum ada pickleball.

0: sudah main.
1: Oh. Alum lagi wujud.
0: Iya tah. Atau ndak handal dah ku tahu. Jangan ndak babar. Pembual aku ade. Pembual aku ade. Artinya apa tu cerita tu? Oh.
1: Assalamualaikum bro DJ. Aku dah ceritakan kita sejak setelah sekian lama 22 tahun menunggu akhirnya musimannya sampai juara Arsenal juara EPL. Oh, tahniah penyokong Arsenal.
0: Tahniah.
1: Oh, tahniah.
0: London is red. Dapat kitchen tu kita. Mana tahu kan penyokong dapat hadiah dari Arsenal semua. Dapat kitchen. Ceritaku, aku hanya drive kan. Sekali kan ke kanan, patang dan nampak kereta belakang. Rupanya set mirror kereta ku ni masih berlipat. Awar kuih. Baru tah ku katik set mirror kereta ku. Kereta ku anonya.
1: Oh, kereta anu set mirror automatic. Oh. Anu kalau dimatikan enjin boleh terlipat sendiri.
0: Benar. Banyak pula. Kita cuba tu
1: saja. Assalamualaikum DJ berdua. Benar tu orang dulu makan seluar pelarut bayangkan saja belusir takut terlepas. Paksa je tu dipegang. Takut tu melurut ke bawah.
2: Ada di kandang.
0: Benar. Esok dipakai lagi seluar itu. Oh, ya jadi pakai badu berlumpur main bola.
1: Tujuannya jadi favorite.
0: Apa? Esok dipakai lagi. Lusa DJ pakai.
1: Astaga.
0: Dulu cuma tu. Salam DJ, kan bertanya saja DJ. Nada ulangan ke DJ AC untuk minggu ini? Minggu depan masa DJ Dada dimainkan semula ke ulangannya. Kita rakam, kita mainkan. Barang ni live, Dada berakam.
1: Barat permintaan bis dia ni.
0: Janganlah. Ya memang Dada akan ada ulangan. So, ya jadi eksklusif lah, mahal lah soalnya. So, siapa nak mendengar ya, rugi.
1: Jadi
0: dulu kan zaman dulu boleh je merakam-rakam sendiri pakai kaset, pusing pakai pensel. Bersedia menakan rekod dengan ano.
1: Tapi kena merahi DJ itu.
0: Awak
1: jangan bercuara.
0: Bercakap saya tak mujung habis dia. Jadi rakam.
1: Astaga, salah jawapannya DJ. Oh. Salah, masih salah leh.
0: Salah jawapan DJ itu.
1: Masih salah.
0: Kena denda tu kena. Apa tu jawapannya? Baik kita beritahu sebelum kami terbaca on air sekarang.
1: Assalamualaikum DJ-DJ yang dihormati. Kalau yang kedah ku ingat pasal seluar bergatah expired ni, ingat ku kan kawan ku makan seluar bergatah lunggaran ni time sekolah agama dulu. Dengan yakin dia tapihnya nganya seluarnya tu. Katanya jangan tinggal tali pinggang ada. Tahu-tahu telungsur seluarnya tu ya masa sembahyang masyarakat kedua. Yang pacah ya di imam kami. Satu. Baik ya ada sinjang menutup apa yang patut ditutup. Habis kami ketawahan jadi kenangan. Itu saja DJ benar. Kena suruh tu lagi jadi imam. Aduh.
0: Salam DJ video yang handsome. Aku ada cerita kan. Aku ada cerita kan malu ada jua kan ketua ada jua ketua. Ketawa kan maksud kita. Bisa-bisa mengijanya star. KTUA. Ketua je tu.
1: Oh.
0: Kan ketawa ada jua. Tapi masa tu baik nasibku. Minggu lepas aku ni damam. Tapi indah aku kan ambil MC. Memandangkan aku seorang keraja. Kali masa habis rehat tengah hari tu. Gagasku kan keraja. Pekerja contoh kita ni.
1: Oh.
0: Pasal pukul 2 PM sudah. Kali sudah sampai ke office, ada staff tu bagi salam. Aku kena seorang. Kali sudah tu, aku kan naik atas pakai...
1: Pakai lop.
0: Pakai lift kita. Kita ni... Kita mantik sini sambil kena bubut kuyuk ke apa?
2: Dah tentu-tentu.
0: Aku apa? Naik atas pakai lift. Lift bah, lift. Sering lift tu ada ceramin. Kali bercermin takut. Tahu-tahu terbalik baju ku. Ambil jodoh orang bekerja. Sibuk ku ke jamban. Saya balik baju ku gara-gara gagas punya pasal. Aku tahu kita mantik sini sambil-sambil kita anu ni. Merusah baju kita tu meluruskan.
2: Panas-panas.
0: Apa? Sabar ya. Sabar kami ini baca teks-teks miskin.
1: Apa?
0: Aduh, ini mengantar link YouTube dan lagi apa. Bagaimana saja keulahan pendengaran ini.

0: Allah.
1: Assalamualaikum DJ Milif.
2: Dah baru lagi ni.
1: Oh, cerita aku kali ni masa zaman kanak-kanak, masa tinggal di kampung Aing dulu tahun 91. Masa pasal tu perutku sakit, jadi masuk teku ke jamban. Oh, jangan kita ke dapur. Gaknya andang pisin kampung Aing mudah bergelugut kerana tekanan lagi atap bubus. Jadi barukan melapas saja tak boleh sut tak masuk ke sawang. Masuk sawang au melapuk ke tanah. Ia terpipi kena tunggul kayu. Nasib Aing tuhur berungau tah naik ke tangga. Berunggau tah naik ke tangga. Terkeduhong ada pipe jua berbasuh teman yang kena tanah hatu. Tapi bila sudah dalam rumah dah tagur, kenapa muamu? Kenapa muamu bercoklat? Dari pondok Wawan. Oh, kenapa muamu bercoklat? Tahu tak miskin itu apa maksudnya? Sakit pulau tu, kesian.
2: Ada cerita ni, sama ni macam anak kawanku. Mereka beraya di kampung air kan. Beraya di kampung air, anaknya tu minjam. Orang darat, bukan orang kampung air kan.
1: Nda biasa.
2: Jadi minjam, adalah jamban ini kan. Nda biasa dengan situasi jamban kampung air ini. Tugugur wah. Tugugur naknya kain.
1: Ingut gitu.
2: Anaknya tugugur kain.
1: Besar kan anaknya?
2: Besar sedang lah.
1: Umur lebih kurang kita lah umur
2: lebih
1: kita.
2: 10 tahun, lebih 10 tahun lah.
1: Kesian.
2: Oh, tugugur badannya lagi besar. Tugugur kain. Jadi orang rumah itulah kawannya tu yang anu anaknya
1: tu apa?
2: Menyelamatkan ngambil ke bawah.
1: Aing tuhur dalam
2: sadang belayeng.
1: Itu baik orang perasan gugur ah. Nah, mun orang ada perasan bahaya ih. Okeylah, kembali selepas sana kita ni bacakan lagi nanti cerita-cerita yang dihantarkan melalui WhatsApp Harmony.

0: Masih bersama di Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia. Alif bersama Helmi menemankan audio dalam Mesra Harmony untuk petang ini. Sekejap kita mana ya? Inilah. Assalamualaikum DJ Helmi dan DJ Alif. Nama ku Ami, bukan nama sebenar. Aku ada cerita baru terjadi 2 hari lepas. Aku ni tim delivery makanan. Jadikan cerita, masa aku ngantar makanan tengah hari itu, ada customer 2 hari lepas, salah sebuah bank tempat customer ku, tempat customer tu bekerja. Sudah sampai, aku bagitahulah, aku menunggu di lobby. Sekali buat-buat menunggu customer ni datang, terlihat teku ada ceramin di dinding di jauh tempat ku berdiri ni. Bini-bini jual banar kan, bila sudah melihat ceramin atau posing lah ko kiri kanan depan belakang sambil megang handphone bergambar depan ceramin. Tiba-tiba terdengar ku suara lelaki menagur, katanya lawa sudah tu. Ku cari-cari siapa yang bercakap aneh. Sekali ku toleh ke kanan, ada orang menyubuk punya, ada orang di dalam, ada pintu di sebalik ceramin. Ada bilik punya di sana tu, macam bilik technician, katanya kira buang kes cover malu. Action ku bertanya nama customer yang mengorder makanan tadi. Ku liatkan handphone ku, nunjukkan nama customer ku, nyaku ni siapa ni, kita orang mengorder makanan yang kerja sini. Ia pun dah tahu siapa, suruhnya bertanya ke dalam tempat kaunter. Terus aku jalan menuju ke sana. Sudah di kaunter, diorang pun dah tahu nama customer tu. Last-lastnya aku telefon customer sampai ia turun collect makanannya. Aku pun keluar dari bank. Sudah masuk ke kereta, baru aku bebel seorang-seorang. Ya Rabbi, malu kunya. Baru aku tahu punya ada bilik tersembunyi sana tu, di sebalik dinding bercermin. Itu saya cerita aku DJ. Terima kasih.
1: Oh, mau awas-awas ya tu. Tempat security kali pak. Memerhatikan orang-orang yang anu. Oh.
0: Kan ceramin kira ada tinted gitu. Yang dari dalam nampak, dari luar indah.
1: Benar.
0: Bukan lagi bank, rumah pun cuma itu ceraminnya kadang-kadang ni. Dari dalam dia orang nampak. Dari luar, tadi melihat ke dalam dia nampak. Dan kan bolah luan-luan. Dan kita sadar, kita bolah-olah cuma itu di luar. Ada satu keluarga berketawahan di dalam itu. berketawahan di dalam melihat ulah kita di luar.
1: Jangan kena gambar. Assalamualaikum DJ berdua. Aku ada cerita 3 tahun lepas.

0: pasal restoran. Ceritanya kakak kuat ini sepanjang hari mempelawakan membawa ke restoran yang kononnya nyaman. Katanya ia balik-balik sudah ke sana. Sekali balik kami dari hospital bak sana tah. Sampai kawasan restoran masuk ke kami arah yang kakak kuat ditunjukkan. Bahnya mengudah tah makanan. Makanan yang biasa-biasalah yang kita ni kenal. Tapi buat-buat menunggu makanan sampai atau nya kakakku macam lain restoran ni tapi malas kuinga pasal nampak ku dah makanan kan kena hidang. Sekali sampai makanan kami itu semua kami ni heran dan pelik DJ. Lain usul makanan itu walaupun namanya kami kenal nyangku di dunia nyata kah ketanya ni. Mana tiak? Mana tiak?
1: Nyangku di dunia nyata kah ketanya ni lain macam makanan ni. Udah habis selesai makan, keluar dari restoran tu bersuara tekak aku. Anina restoran baru lurus. Salah restoran dorang. Oh. Luan bibiran kali DJ. Ya tersalah terpulang. Sekian cerita aku.
0: Oh, bersebelahan gila. Ha?
1: Tapi kakaknya dah heran kah? Macam kenapa ti lain menunya ni?
0: Oh.
1: Awak. Banyak orang mengantarannya sekejap. Ha? Banyak yang tiba-tiba terbuka. Ha? Macam mana kan tu?
0: Ha? Ini mana dulu ni?
1: Itu yang aku tak baca. Assalamualaikum. Hai DJ berdua. Pasal seluar pelarut tak? Bisa sudah nampak gatah putih. Ada lagi zaman 80-an seluar pelarut pakai galang gatah disambung-sambung. Jadi tah dah tu sikit getah seluar. Astaga. Oh, getah sayur tu. Aku ada cerita pada tahun 90-an. Kisah aku sama abangku. Abangku ni lagi kan belajar drive. Minta ajar tak abangku ni. Kereta lagi manual. Dindiknya minyak. Dindiknya minyak. Lepas tu brake. Biasalah. Sekali aku ni macam okey dah. Confident abangku pandai bawa kereta. Kali tersalah takkan tiarah minyak. Laju ter kereta ni terkinjat. Terkinjatku. Ku tarik paha abangku. Terkinjat terlagi abangku. Masa aku menarik pahanya. Ditakannya lagi brek. Astaga tantuk-antuk pelaku. Ayung kulihnya. Dah aku keluar dari kereta. Mutah ku terus. Abangku diketawakannya aku. Sasak ku abangku. Ini aku tahu. Siapa salah dalam cerita ni? Kita ke abang kita? Siapa puncak porak peranda ni terjadi?
0: Astaga. Boleh juga.
1: Abang bahaya terkajut gitu. Bahaya sudah pendek kan. Bila sudah kena pegang pahanya lagi cuma itu kebeliangan gitu. Oh. Ya.
0: Bah. Ini yang mana ni?
1: 50-50.
0: Baru tah aku mendapati DJ Alip selalu capai menangkap pasal tangan.
1: Oh, itu tadi blank ku tadi ya. Lambat ku kan paham. Aku macam kan buat paham lagi tu tadi pasal Alip explain. Aku masa Ilmi explain tadi tu aku macam masih dah faham. So aku macam kan bok-bok faham saja lewat tiga. Macam oh tu chat saja tapi
0: akhirnya faham
1: dah. Faham. Lapar kali aku lumah kan dah. Syah di Mangkubau. Salam DJ, aku ada cerita minggu lepas aku ni singgah di Kadat weh, kena MP sama orang di sana. Sekali masa aku nunggu di luar kadat tu ada pacik laki bini ni masuk ke kadat tu. Lepas 10 minit keluar tiak. Aku ni dah tahu-tahu. Sekarang rupanya pintu kereta aku di belakang ni kena buka oleh pacian ni. Terus sampaikan ni skop sama censonya ke kerusi belakang tu. Beli yang hati ku selajur. Dalam pikiranku kena culik tak aku ni oleh pacian ni. Brunei ni kita. InsyaAllah selamat. Alhamdulillah. Apa? Dah sampai beskop. Apa? Kan kena tanam. Lain-lain. Yeah. Banyak melihat cerita ni oh. By episode. Oh, fikirlah duka saja. Apa hadiah kan? Let's buy jua. Kan bagi hadiah kali ku skop je tu. dia kan culik dia lagi oleh paji. Paji tu lagi. Ya, yeah, nuing so ing so jalannya.
0: Nak bini lagi.
1: Kau bah, sadang jo eh. Oh, coba lah. No, Helmi muda jo lagi. Laki bini, betul-betul haji. Aduh. Kena culik takut dia boleh pajar ni. Sekali aku toleh ke belakang, terkajut dia pajar ni. Melihat aku duduk arah driver seat atau. Yalah kita duduk arah driver. Apa dia culik-culik dengan dasar dia bersalahnya. Ya saya jom ambil dendah yang tadi atau. And terus berjalan ke kereta ya. Paya kereta ya dia sebiji sama macam kereta aku. Indah lagi minta mau pajar tu je. Lepas tu sampai aku melirik pajar tu dalam kereta ya. Bercakap-cakap sama bini ya. Lalu tiku mungkin pajar tu cakap. Eh kepisah dia. Percaya aku boleh salah kereta. Ketukalan dan semua anak itu tadi ya. Ngam lagi aku bercenso ya. Syah dia aku bawa. Cuma

0: boleh kita lelaki laki tangkut kena culik tu. Aduh. Ya, kita tu cakap pacar tu.
1: Bukan juga. Pacar tu kan apa je tu ah. Yang ngempekan barangnya tu santai, dia jangan menculik.
0: Apa? Dia juga gegas-gegas. Abarnya kita kena culik oleh pacar tu. Apa buah jahat tu yang bagi kita sebuah hatu drive lagi mutotik. Brunei pada Brunei, insyaAllah selamat. Tapi setiap lock lah kereta, lock kereta.
1: Itu penting tu.
0: Parking, kalau berhenti jantar time berjalan tu pun sentiasa lock kenderaan bis kita untuk keselamatan. Apatah lagi kalau berhenti parking macam tu. Nah, ini akibatnya. Nasib pacar tu masih berfikiran normal kalau kita dituduhnya mencuri keretanya.
1: Bapa kau.
0: Ada kerana skop tengah kemuak lepas sepasal lock kenderaan bis kita senantiasa.
1: Baru ku telah lah.
0: Mudah-mudahan pacar tu mendengar lah. Pacar tu punya mendengar, ia pula mengantar cerita. Kami dah jom dah mau mendengar sebelah pihak adik.
1: Macam ya, kebanar
0: ya. Awal macam dah kami dapat menilai je sebelah pihak je ni. Kami perlu juga cerita dari pacar tu untuk menilai badan kain yang kami culik ke apa dalam hati ya. Ada lagi tu, kita lagi pandai-andai. Ya, apa cakap nyerah buah jahat tu. Aku mau tahu, mudah-mudahan pacar tu mendengar. Adakah yang kami nyambar jadi pacar tu boleh cuba. Si Syah Adi Badar. Mana ya, tu nak?
1: Mana?
0: Atau 0864.
1: Assalamualaikum DJ yang kacak-kacak. Kan bertanya, apa lagu yang melekat dalam pikiran kita dari kita Damitnya? Akulah, gua ni melekat dalam kepala aku dari ku Damit, kira-kira umur 5 tahun. Kalau nyorang putih, Rent Free. Lagunya Hello Miss, Hello Miss.
0: Hello Miss, Hello Miss.
1: Jenggepul ringge.
0: Ayo ke jambo. Aduh.
1: Umurku masanya 40-an sudah, lama sudah tu. Kadang-kadang boleh aku tinggal cerita tanpa aku sadar.
0: Aku batas dah lupa dengan lagu ini. Kita ingatkan balik.
1: Okey, DJ bye.
0: Rasanya intik-intik umur yang 40-an terkenang balik dalam lagu ini. Bazar cuan dulu tu. Kalau kan punya lurunya kita hati kawan pun cuma ini. Hello Miss, Hello Miss. Ingat peringgit.
1: Bukan lagu jadi siulan dah.
0: Ayo ke Zambo. Apal kuasa melodinya. Aneh. Assalamualaikum DJ, selamat menjalankan tugas petang Khamis. Aku dah cerita kisah lah masuk jamban. Batas tu dah lah kisah ni. Pencen dah orang atun, dah lagi bekerja. Macam mana ceritanya? Aku ni bergagas ke jamban. Awal tu tercium ku bawa perfume lelaki-lelaki. Sekali ku buka pintu jamban, kata ku, kenapa tiada lelaki-lelaki ni? Aku tagur lah ni, pakcik bawa apa kita di sini jamban bini-bini je ni, ujaku. Sekali ujanya sakit parut kudang. Malas aku lagi arah jamban lelaki-lelaki tu jauh. Ya, jauh bah. Ya, mana ni tadi hilang tu. Mana jauh ya. Bukan pakcik yang bioskop tadi kan eh. Batah banyak aku menunggu ia keluar. Menahan baku dahnya keluar, aku tunjuk lagi arah pakcik tu, pakcik jamban lelaki-lelaki. Dibalas mana kan ceritanya sebenarnya? Tercium ko, bab macam ini ujar ko. Okay. Dibalasnya kakal je jamban tudangnya. Sakit perutku sampai ni baku kunci pintu utama. Sedangkan pintu setiap jamban ada dah kuncinya. Trauma bandar ya. Slipper bunga matahari.
1: 798. Assalamualaikum DJ berdua. Kisah hadiah lama pulang sudahnya. Teringat masa adikku menerima hadiah hari jadinya. Mainan ikan yang pakai bateri. Iski banar ya, masa tu melihat ikung ikan itu kipat-kipat. Ya tah, masa kami kumpul ramai-ramai makan apa? Kunjar tah di kone. Dari tadi ini kelihatan rupanya dalam jambannya bermain ikannya tu dalam bisin. Sekajap ngikannya tu hidup. Yang musim nak balikan. So siapa tah disalahkan tu? Yatim lepas. Ikan itu khas untuk dalam air je tu ah.
0: Memang ikan dalam air.
1: Mainannya tu ah.
0: Entah.
1: Ataupun untuk di luar saja.
0: Tapi ikan bandar kan?
1: Ikan babetri.
0: Oh, ikan babetri. Atu benar. Atu benar. Kita lah akan disalahkan tu. Dan menagur. Assalamualaikum DJ berdua. Aku ada cerita kenangan masa tinggal di kampung tahun 90-an. Aku sama sepupu kau ni lepas ngantar barang kiriman mama ke rumah petuan. Sekali on the way balik, terjumpa bini-bini yang diri suka ni. timbul kambang, kamboh. Kami ini berjalan sering-sering pail. Tanganku arah bahu sepupuku. Sekali terjajah pail yang indah belantak. Apalagi kan gugur tadiri ini. Baik je sempat berpegang arah leher sepupu. Gantung-gantung tadiri ini indah sampai gugur. Tapi yang kesiannya, sepupuku tantuk kepalanya arah paip. Kali naikku semula, udah tu dicek di kepala sepupuku ada binjol bah katanya. Supaya yang dah nampak binjolnya ditutup dengan rambutnya. Ngam jauh rambutnya panjang. Kenangan banar eh. Dari Awang Mamat di Kampung Setia. Terima kasih DJ. Data karena mendulu anu tu ah kalau binjol kepala ni bagi kapur sirih
1: putih tu
0: awak putih
1: putih kas putih
0: tu di ditakan pakai apa kan tu atau kalau kat dia tu apa sakit itu sebenarnya makin sakit
1: kudu mengempis kan ah
0: apa
1: tak kena mengempis tu
0: makin sakit pulang tenah.
1: Atau benarnya terima kasih banyak-banyak DJ berdua membacakan cerita Kak Rus.
0: Atasnya.
1: Atasnya. Assalamualaikum DJ Handsome. Aku ada cerita fresh baru tadi yang ini berlaku. Aku tu driving seorang sambil mendengar cerita yang best DJ ceritakan ini. Sekali sampai arah traffic light depan sekolah Samja, aku berhenti di tengah. Ada tah kereta berhenti sebelah kananku. Awal tu malas ku melihat sekali macam ada melambai-lambai. Ku lihat tah bini-bini ni melambai-lambai. So aku apalagi ku lambai tah sambil apa tu?
0: Menyiknya.
1: Oh, apa ada padahal indah ku kenal. Aku ni lagi anu jenis luan friendly. Kali bini-bini ni tunjuk-tunjuk ku lihat tah sebelah kiri. Rupanya kereta sebelah kiri tu kawannya melambai-lambai. Melambai-lambai tu juga. Pembuangan sama tu. Ku lambai tah juga bini-bini sebelah kiri. Hijau saja. Lampu traffic light ku biarkan tah diorang berjalan dulu. Beri awar. Mati saja. Jadi Brad Pitt Melayu.
0: Jadi orang tengah ya.
1: Oh, perasan.
0: Baik jauh hijau dah bantah. So ia terasa batah tu.
1: Eh lain rasanya tu ya.
0: Bandar. Jauh si bandar. Tapi jauh je tu ah. Alat sebuah kereta oh. Boleh tak lagi. Bertegur sapa. Salam duo DJ. Cerita ni batah sudah masa. Anak ku damit dalam umur 7-6 tahun dah silap. Kali kami ni lelaki bini bawa anakku ke kedai ke kedai supermarket lah. Ada main kereta Ding Dong yang berbayar $2.50 atau kali naik tak anak kau ni dua seperdian sebuah seorang. Kali anakku yang seorang ni inda bergarak bah kereta Ding Dongnya ni. Terus lelaki ku manggil pekerjanya ni. Kata lelaki ku, bos kenapa inda bergarak ni? Kalau rusak jangan simpan luar bos, ujar lelaki ku ni. Kali sibuk tak pekerja ni mencek-cek. Kali ku suruh turun anakku ane supaya sanang yang mencek. Kali sudah anakku turun, baik tah unggatnya kereta Ding Dong ane. Senyum terus baku sama laki ku ane menahan ketawa. Pekerja yang ni pun ketawa sedikit. Rupanya kereta Ding Dong tu dapat lebih muatan. Maklumnya anakku ane gemoy. Bah masanya damit banyak gemoy keberatan bayar. Ia tahu dah di kereta bukannya orang hanya kan kapus-kapus mesin. Kapus-kapus mesin pun dah larat. Baik tah kau diet lai, ujah laki ku ini pat anakku sambil menahan ketawa. Sampai ini kalau kami ingat ketawa kami tu DJ. By the way, jangan tak heran anak ku panggil kereta Ding Dong tu yang bersusun di luar kedai lagi tu lah. Sekarang ini dah lagi ada barang kedai runcit. Baik jual laki ku sempat minta maaf pak. Allah. Laki je lagi ada coba dok. Terus coba arah.
1: Kenapa dah bergerak?
0: Kalau rusak jangan simpan luar bos. Eh, catu tu. apa ni bos dah bergerak? Ah? Kalau rusak jangan simpan di luar ni bos.
1: Padahal anaknya.
0: Behawar kita.
1: Anaknya yang puncak.
0: Kerut-kerut dahi dia gitu warak-warak mata. Kalau rusak jangan simpan luar bos.
1: Pekerja tu wah senyum-senyum coba itu.
0: Baik je pekerja tu pun aduh, terhibur dengan anak kita. Boleh tak? Apa je balasnya kadang? Baik ni bos, kita yang keluar bos. Kena halau. Aduh anaknya gemoy, terlebih watan. Mudahan sehat, yang penting sehat.
1: Selamat bertugas DJ Helmi, DJ Lip. Semoga sentiasa dalam pelindungan dan rahmat Allah selalu, amin. Tidak ada cerita hari ini DJ? Tidak
0: ada cerita.
1: Tidak ada cerita. Fikir dada cerita kan ni dada. Astaga.
0: Yang beritahu dada cerita tu laporan. Ya ni tu aku rasa ya cuti sakit daftar sendiri. Oh ya cuti

0: Rakit daftar sendiri ya, ya. Bukannya kita minggu-minggu dah ada cerita kah? Macam dah ada cerita seminggu-minggu kita
1: cerita tu.
0: Itu ya, pak. Ya, astaga. Hari ini kita melapor dah ada cerita. Lagi.
1: Assalamualaikum DJ, didoakan semoga sehat selalu.

0: tahu kuenya, kuenya ninja. Belum sempat habis bercakap busnya. Taras seorang pantun masuk lubang.
1: Yang cali. Ya macam no, yang busnya tu macam oh. Kalau kita ingat dulu kereta zaman-zaman kereta yang ada stiker cat melimpah.
0: Awak.
1: Ah, masa tu famous kan ada cat cat teperan cita nak cerita.
0: Taras seorang pantun masuk lubang. Yang calinya telefon masih di tangan tinggi-tinggi macam demo masa. Pacah tu kami sama seorang. Kali ku cakap bah boy ninja apa kan tu dijawabnya dengan muka penuh lumpur ninja kura-kura kali
1: ninja tatal
0: astaga dari Don di KB
1: sombong boy dah pernah tulungkang bah ada tagar sulit tu oleh kawannya tahu ku ya aku ni ninja belaga belum sampai habis cakap mencabur ya kain. Okeylah kembali selepas ini.

0: 5:10 minit petang. Selamat petang untuk semua yang baru bersama Alif dan Helmi menemankan Auda dan yang memandu hati-hati selalu. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Sampailah ke tempat yang dituju. Ada cerita-cerita terakhir yang sempat kami bacakan. Assalamualaikum DJ, aku ada cerita. Masa tu pelakian sembahyang siring katil kami. Aku ni perlahan-lahan kan duduk sudah di katilan ni supaya laki ku indah hilang kusyuk. Lupaku yang katilan ni randah. Sudah tahu-tahu tegugur ku banyak dapat pelakian. Pacah ya ketawa terus. Aku terjungkang.
1: Tengulik.
0: Aku terjungkang lah jawab tu. Kodonkan hati-hati. Ini mau mengganggu konsentrasi pelakian sembahyang.
1: Nah, melambuk dia juga.
0: Assalamualaikum DJ.
1: Baik jenda tu pangkuk.
0: Ya tak. Mengapa kau yang ujung-ujung sembahyang gitu. Saya kan DJ, aku ada cerita pasal jiranku. Masa pagi tu aku

0: Itu perasan yang jiran ku ni katanya sigup di luar dapurnya, seringnya duduk ni ada lagi bagas kutak ekon. Kutak ekon. Kali anak ku ni menjamur nenda halum batah masuk tanah ku ni katanya andangnya apa?
1: Andangnya kah tu?
0: Andangnya kah tu? Pat ku tak berasa apa kali keluar tak ku lihat api marak pat jiran ku ni, apalagi ku ambil hos sambil ku manggil namanya, kata ku angus, angus unda jom bukai. Udah padam baru yang bukai, kata ku. Ni angus ah, kita tahu apa jawabnya. Nya tutupnya tepi pintu. Kali anak anak kalinya anak ku kalau angus ge jangan dipadamkan biar merutungnya mental nak ku. Sedang je tu ambuang di kutak atu. Oh, mun rumah kita bersebelahan, jangan kita biarkan.
1: Tidak dapat ini. Mesti diselamatkan.
0: Mesti jadi selamatkan.
1: Benar. Kalian datang kandung. Assalamualaikum DJ, ceria di langit biru. Aku ini menggoda ayam goreng di restoran. Oh, cewek sebelahan, cewek konan. Sebelah aku ini sama juga oda ayam goreng. Lapa satu, aku duduk menunggu oda lapar dah pertani. Cewek tadi itu sama juga duduk sebelahku. Indah lama datang oda aku ini. Jadi aku makan tah ayam itu. Aku toleh cewek sebelah ini main mobile ya. Dan ayam gorengnya masih hampai-hampai. Belum memakan. Aku pun meneruskan makan. Baru aku sumpak sedikit ayam gorengnya itu kuanggus. Kemudian ku toleh cewek yang sebelah ni, kebeleangan ku terus, indah lagi ada ayam gorengnya, habis sudah dimakannya, sambil melap mulutnya pakai tisu. Dilihatnya ku dan senyum yang melihat aku, ternampak ku ada isi ayam di giginya hinggap. Heran ku juga laju yang makan itu, indah ku ganapkan terjumpa lagi cewek itu dari bos brosah.
0: Salam DJ yang ceria selalu meletup. Kau ada cerita. Kau bertugas sama kawan ku ni dari pagi sampai ke malam. Okey. Tengah makan nasi katok kami, kawan ku ni dah dugalnya. So ia bawa makan gi patang makan mi. Ya, ku minum ja. Dalam kan maghrib ia tanya aku, "Bila ku makan ah?" "Aduh," kata ku, "tadi je kau makan mi." "Ya kahnya? Lupa ku makan tadi ahnya." "Bah, jom makan lagi." Dugal ku naiknya. "Tadi makan minya, ini kan makan nasi. Apa lagi bah? Kudangankan yang makan. Ku makan roti kawin je." Itu cerita aku. Apa ni? Kita membuat laporan aktiviti kawan kita ni. Oh, ini laporan ni, laporan patang. Sama kawan kita tu, berdugal kah? Atau apa? Macam dia lupa yang makan dah.
1: Allah.
0: Aku ni pandai je nak dugal, tapi dia lupa makan.
1: Assalamualaikum Helmi Alip. Jangan nyaring pasal suto tunya. Mendengar karena DJ kejak pau aja. Berjalannya bonjar suto karang.
0: Awak. Sebelah rumahnya ada jual suto. Sandang setia.
1: Sudah buka. Ya.
0: Kisah ini berlaku. Assalamualaikum DJ. Kisah ini berlaku semalam dalam pukul 12 malam jatuh. Peranakan kuan ni panik dia pasal cuci kereta, pasal kunci keretanya konon tinggal dalam kereta. Sudah panik, kami keluar malam-malam cuba buka pintu kereta. Ada yang pakai dawai, ada yang suluh-suluh. Kami panggil terjuara yang pandai buka pintu kereta ni. Datang tiap. Tenang sejemuanya. Baru ia mula buka pintu kereta tu, terus berbunyi alam kuat tengah malam. Yang calinya ada jokul ke kami yang masih tidur masa tu. Ia menteks peranakanku, "Mendengar kamu bunyi alam kereta, cuba subuk dulu hijab ada orang cuba membuka." Pasal sebelum ni pernah jua ada orang buka tabuk kereta kami. Jadi masa itu semua panik benar lah. Padahal kami sendiri yang di luar rumah sibuk buka kereta. Dalam 3 minit kaya berbuka tiap pintu kereta. Kami pun kagum lah, wah andal bandar, bayar tak kami 50. Tapi plot twistnya DJ, sudah terbuka pintu kereta, kunci itu dah dalam kereta. Cari punya cari, rupanya kunci itu dalam bilik saja. Masa itu ketawa, ketawa pun ada, akan menangis pun ada. Sayang sayang usia 50 melayang tatah malam. Tapi tidak apa-apalah, rezeki orang itu kan dijual. Pengajaran untuk ambil satu family, lain kali cari dulu benar-benar sebelum panik satu rumah. Subuk tah ada je lampung apa, nampak je tu ya ada keindah.
1: Aduh. Satu perkara 50 keluar. Kedua, berkuis-kuis. Sudah ceramin apa?
0: Benar, berdawai-dawai. Satu perkara lagi, seorang cuba memfitnah orang lain kan mencuri kereta. Dah ada ujung pangkal menuduh-duduh ada orang kan cuba buka pintu kereta. Sayang 50 atau. Bagus. Bagus dan ni sebelum menunggu hari dua.
1: Tapi itulah perancangan Allah sebenarnya untuk orang itu.
0: Alangkanlah. Itu cara dapat rezeki. Walau tahu malam atau 7 hari 7 malam ia berdoa panjang.

0: dapat rezeki dana tu caranya lah.
1: Tapi cuma tu lah, risikonya kita dapat lah satu. Assalamualaikum DJ berdua dan selamat petang. Aku ada cerita pasal baju t-shirt. Ceritanya macam mana? Kawan ku ni kalau berjalan selalu pakai baju simple. Pembaik jalan ke kedai kah, ada majlis hari jadi kah, confirm bajunya simple berbaris. Ya tah, satu hari tunangnya ni kan melanja makan sempena birthday-nya. Tapi sioknya kami kawannya pun kena bawa jual, kena belanja lah. Sehari kami menyambut birthday kawan ku ni, ya apalagi minta tolonglah arah kami pasal ya ni jenis pakai baju terlalu simple. Kami pun tolonglah carikan baju yang sesuai supaya nampak bisai. Dipendekkan cerita, sudah dapat baju t-shirt yang ia suka and sesuai, si kawan ini happy. Nyarah kami, thank you kamu tolong aku. Kami pun cakap sama-sama, esok malamnya masa sambut birthday kawan ku ini apalagi bergaya lah, first time melihat ia pakai baju smart. Tapi di mana-mana moodnya tu terus berubah, masa masuk restoran terus macam indah tantu rasa. Kami pun heran, sampai tunangnya pun heran juga bercakap, kenapa you? Si kawan pun jawab, nada apa-apa, okeylah kami biarkan saja. Sepanjang di restoran itu indah banyak bunyi bas kawanan. Kami pun try usaha bagi ia ketawa, tapi payah. Dalam 30 minit baru tah ia bercerita arah kami. Nya, cuba kamu lihat tu nya, meja sebelah bajunya sama dengan kami apalagi. Terus tiba oleh ke arah meja sebelah. Apalagi kami ketawa masalah sampai keluar air mata. Patut indah tantu rasanya, rupanya sama baju. Pikir sakit gigi kah apakah, rupanya pasal baju sama. Orang yang sama baju pun senyum saja pasal kami ini ketawa. Tapi alhamdulillah spotting lah orang kata. Ya tak asal Bob Des kawan malar menyayak, indah beli baju lagi. Yeza dari Kampung Rimba.
0: Itu selamatnya kalau pakai baju yang warna hitam. Jadi kalau sama pun tak apa-apa. Atau baju yang plain color, macam satu color saja. Lagi-lagi senang lah, tak ada masalah.
1: Jangan yang bunga-bunga, sama macam tabir.
0: Atau ya, kalau baju itu macam banyak design, bila sama tu ganjil lah kalau kejumpaan. Kalau baju yang macam satu color tu senang sedikit, tak ada masalah, tak ada beri malu lah. Salam DJ, cerita aku pendek saja. Tadi hampir sekolah agama ada zebra crossing, dan ada kanak-kanak tu melintas, tapi DJ melintas. Ku pikir ia menunggu orang. Kan berjalan ku kan melintas tu juga. Lepas tu berhenti dia lagi. Berhenti ku dia tu melintas. Astah, turun tak ku taras. Ku tuntun yang melintas. Mundi tunggu sampai maghrib tu sekarang. Bapaknya di sebarang dalam kereta main handphone soalnya. Ataupun mendengar harmoni itu saja. Turun dia dituntunnya.
1: Badar juga.
0: Oh, bahaya ragu-ragu betul anak itu. Takut-takut je tu ya. Bilanya kan melintas, kereta bergarak juga. Dalam driver kita dengan anak itu berfikiran yang sama benda. Berhenti bergarak. Ataupun Allah punya aturan je tu, kami nyuruh kita yang menolong.
1: Dasar langsung
0: Dia kita marahi aduh bapaknya.
1: Dia sekarang lurus yang mendengar harmoni. Dia mendengar lagi sekarang.
0: Dituntun dia itu. Bagus lah, aku puji perangai kita tu.
1: Penyelesaiannya cukup bagus lah.
0: Anak itu pun ingatkan kita tu, insyaAllah. Sekurang-kurangnya akan jadi contoh yang baik untuk anak itu. Akan datang kalau sekiranya ia sudah besar, nampak ia ada kanak-kanak macam tu, ia akan boleh menurut benda tu. Ia turun kereta juga.
1: Benda baik.
0: Allah. Mana tahu anaknya tu berjodoh dengan anak kita dah.
1: Mungkin panjang kan.
0: Mungkin merepek ya. Aduh.
1: Assalamualaikum DJ. Cerita ni fresh last week hari Kamis. Balik kerja sambil mencari mood kan memasak. Menghappy-happykan diri. Mendengar celoteh habis kita berdua. Ngambis kita memasangkan lagu Puncak Kasih kah. Tajuknya lagu Zanazin. Ani baru kan naik ki tinggi. Ia je suara kuahnya. Berpulas jauh parut rasanya menarik.
0: Aku melihat di Mora Kasih tu last week.
1: Terus ada laki kuah ni masuk macam orang marah. Weh, kenapa ya? Basar suaranya macam orang terkejut. Macam marah juga. Terantilah lagu tu. Kataku kenapa? Katanya kenapa aku meneriaka? Bagi beli yang artinya. Cuba tahmunkan menyanyi itu slow-slow saja. Hilang temutkan saja. Memasak tekun saja diam-diam. Itu saja dari Gugus Brunei.
0: Gus-gus. Nasib kita tidak memutkan menyanyi, bukan tidak memutkan memasak. Kenapa kita buat tidak memutkan masak? Dapat juga kita makan di luar. Lagu Kemelut di Muara Kasih tu. Assalamualaikum DJ Bedua. Aku ada cerita kisah ke pejabat menguruskan gaji tu aku. Kenapa orang melihat kedai kau ini? Jangan-jangan aku... kedai aku ke kedai aku?

0: Oh, bang.
1: Kenapa orang melihat kediakuan ni? Jangan-jangan aku memakai baju lembang polis yang lagi ada polis tempat itu. Dalam hatiku, kesalahanku memakai baju ni. Gagasku balik dari pejabat itu. Sudah aku masuk ke dalam kereta, aku lihat cermin, rupanya baju aku ni terbalik. Malau aku sampai ini.
0: Malau kepala.
1: Kalau aku baca WhatsApp yang ni, ijaan yang dibaginya.
0: Oh. Macam tadi.
1: Macam ni kan. Aduh. Bisa-bisa memang mengijan ni.
0: Gagas. Assalamualaikum, Dijalim Helmi. Aku ada cerita. Ceritanya ada beberapa hari lepas, aku ini kerja bahagian perpustakaan di sektor kerjaan. Masa waktu rehat, ada tah masuk penuntut laki-laki ini 3 orang yang selalu masuk pelang juni durang ini. Kali kan sebelum 3 orang lelaki ini kan keluar, ada masuk penuntut bini-bini 2 orang melikkan buku. Tahu apa nah? Salah seorang dari 3 penuntut laki-laki itu ada yang
1: buang angin.
0: Buang angin. Basrantap bunyinya. Sampai ku harus berdiri bah dari kaunta. Nyangku atu hilang maco. Ada 3 kali pakahnya punya buat atu. Atu ya beleguran pintu dirujuknya keluar masa malu. Yeah. Yang penuntut bini-bini ini melihat aku terus durang ketawa sambil tutup hidung. Batu saja dijanya ceritaku. Terima kasih dari Nurul di Rimba.
1: Assalamualaikum DJ penghibur kami, DJ Alif, DJ Elmi, DJ di sini. Hari ini adakan share cerita, katanya hihi. Kisahnya aku ni ada kawan yang ni rajin berhabis, lepas kudung cepat bekerja. Dijadikan cerita, minggu lepas ada tiga kerja urgent yang mesti disiapkan. Macam biasa kawan kau ni lajui menyiapkan kerja. Alhamdulillah selesailah kami. In dalam malam pasal tu diam bawah ofis kawan kau ni. Selalunya kalau siap kerja nyaring kami cerita-cerita tu. Ingat aku juga aku subuk tak, rupanya tertidur kawan kau ni dengan stokinya terbelurut separuh. Kedengaran ya aku ada bercakap tiang ngalih ku sisnya. Inda sadar ku sadar ge stokin ku terbelurut. Ngalih kami menahan ketawa.
0: Dengan gambarnya.
1: Astaga. Lalah tersilat tu. Dia cukup tidur.
0: Sampat ke lagi?
1: Sampat.
0: Assalamualaikum Didiak. Cerita ni masa aku kerja kontrak selama 1 tahun. Kami ke rumah-rumah orang offer wifi kawasan Madang. Masa tu kami turun seorang-seorang. Sekali ada satu rumah ni berkuyuk menyalak tiak. Kawan ku yang stop di rumah tu tenang saja ya. Pasal ia ada jenis panik kan kuyuk. Sekali kami yang lain habis berlarian sampai terasa lambat. Banyak kena tarik UBS ku oleh kawan ku yang di belakang ni. Melintas ku seorang kawan ku ni yang mula-mula bisa bewax smart rambut ku. Sekali berhabis berlarian tu puhar macam bersayap terpuhar kedainya rambutnya. Sampai ini ndak ku lupa. Atu saja dia. Mungkin sudah kena tarik best bah. Dah bergarak.
1: Ini ya, aku ada cerita 2 tahun lepas. Kami ni baru habis berlatih. Singgah tak kami minum. Kawan-kawan ni benar-benar kering dah lehernya. Kali masa kami sudah duduk, kawan-kawan ni terus marah-marah. Eh bye, daripada kau diri-diri sana tu, ambilkan ku air sajuk tu laju sikit. Sekali uncle tu hairan kan. Tapi dia ambilkannya air sajuk tu. Sekali sudah dibaginya air sajuk tu, cakap lah uncle ni, sorry bos, aku pun tunggu aku punya order. Rupanya uncle tu customer jual, bukan kerja di restoran. Kami ada pancah ketawa tadi.
0: Selarah-larah je kita.
1: Sampai terbaca.
0: Mana?
1: 1991.
0: Assalamualaikum DJ Harmonia macam-macam boleh. Petang ni aku ada cerita. Cerita ni cerita masa penyanyi lagu Wasini datang ke Brunei. Anda ingat tahun bila? Masa di Brunei atau ia akan solat di masjid di kawasan Sungai Anjing. Kan masa tu lagunya Andi famous. So ada tah bini-bini ni yang akan solat jua. Kira peminat lah jua. Bila ya tahu yang Wahida ni ada solat di masjid atau apalagi selesai sejak solat harus tah bini-bini ni kan bergambar. Sekali udah ya lurus kejumpaan depan-depan, apalagi bercakap tiap bini-bini ni kan menagur. Wasini kan ni. Yang famous satu kan. Si Wahida ni senyum saja sambil memberitahu, bukan Wasini Wahida. Wasini itu lagu saya. Bila orang lain mendengar taruh serius ketawa. Dah cerita kasihan juga bini-bini tu. Teluan minat sampai lupa bah mana satu namanya, mana satu lagunya. Malu juga bini-bini tu ya. Batu saja DJ, terima kasih DJ.
1: Ya dulu Wasini, lu sana. Cuma tu rasanya macam kalau ada yang buntak boleh ni dibacakan, tapi macam dah ada.
0: Panjang-panjang.
1: Yang lain panjang, minta maaf kita.
0: Aku dah nampak pula.
1: Ini pasal tergugur TM

0: Kena membuangnya berarti terus makan. Alam ku rasakan keluar kereta. Kamu ni punya pasalnya. Gaban gas dia baju hitam. Dalam kereta dia masih ni. Bah. Itu sajalah yang sempat kami bacakan, cerita-cerita yang dihantarkan.
1: Semoga terhibur. Apa? Jangan marah-marah. Kalau ada yang tersinggung, minta maaf lah.
0: Cerita yang disampaikan kami baca tu simpan lah. InsyaAllah 2 minggu akan datang. Bulan 6 lah tadi jumpa.
1: Banyak lagi lah.
0: Baru tahu, banyak lagi. Minta maaf, kami dah sempat baca semua. Jadi simpan, nanti antarkan ke bila ada suara kami dua, antarkan awal. supaya kami boleh bacakan lebih awal. Okay? Lepas itu, kita sukaskan bersama. Bis kita jaga diri, jaga kesihatan. Salam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pelaburan inovasi digital penting ke arah membentuk belia mahir teknologi. Bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran karbon, komitmen negara memperkukuh amalan terbaik tangani perubahan iklim. Program keilmuan berupaya memperkasa peranan masjid sebagai pembangunan rohani. Tahun ini, Jabatan Penjara menyambut penubuhannya ke-72. Sempena sambutan tersebut petang tadi diadakan Majlis Doa Kesyukuran di Balai Ibadat Kampung Mata-Mata Gadong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan wakaf bagi kegunaan Balai Ibadat berkenaan. Pasukan dari Institut Sains Kesihatan

Pangeran Anak Puteri Rashidah Sa'adatul Bolkiah Sigmahai mengharumkan nama negara Brunei Darussalam apabila muncul juara keseluruhan pada cabaran Belia ASEAN Siaga Kecerdasan Buatan AI 2026 yang diadakan sempena ATX Summit 2026 di Republik Singapura. Pasukan tersebut mengetengahkan platform inovatif penjagaan demensia berkuasakan AI Sahabat Care. Penyampaian hadiah pada majlis makan malam gala pembukaan ATX Summit 2026 disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura. Hadir Yang Berhormat Pangeran Dato Sri Setia Shamhari bin Pangeran Dato Paduka Haji Mustapa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pencapaian itu mencerminkan keupayaan belia tempatan yang semakin meningkat dalam memanfaatkan teknologi baharu sekaligus menekankan kepentingan pelaburan berterusan dalam inovasi digital, penyelidikan dan pembangunan bakan. Expo Teknologi Universiti Teknologi Brunei UTB Tech Expo 40 menghimpunkan projek kreativiti dan inovasi lebih 360 pelajar dari pelbagai fakulti dan sekolah. Perasmian pameran disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Juga diadakan penyampaian anugerah harta intelek bagi mengiktiraf pencapaian cemerlang dan sumbangan inovatif 9 penyelidik UTB. Dianjurkan oleh Sekolah Pengkomputeran dan Informatik sempena ulang tahun ke-40 UTB, Expo diadakan sehingga esok di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Dalam mengukuhkan kerjasama dalam sektor tindak balas kecemasan dan penyelesaian memadam kebakaran di negara Brunei Darussalam, Bastet Sendirian Berhad memeterai perjanjian dengan Rosenbauer International, pengeluar kenderaan bomba dan penyelamat terkemuka dunia. Majlis penandatanganan berlangsung petang tadi di Perindustrian Beribi. Hadir Awang Syahrin bin Haji Muhammad Jawi, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat. Menandatangani bagi pihak Bosted Sendirian Berhad, Lim Jin Lee, pengurus eksekutifnya, sementara Rosenbauer diwakili oleh Herbert Pollinger. Juga diketengahkan robot RTE, robot pemadam kebakaran dan penyelamat menggunakan alat kawalan jauh, direka untuk menyokong operasi tindak balas kecemasan dalam persekitaran berbahaya. Bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran karbon platform mengongsi pengalaman, pengetahuan teknikal serta amalan terbaik dalam meningkatkan kemahiran dalam pemasaran karbon antarabangsa. Penganjurannya mencerminkan komitmen negara dalam memperkukuhkan kerjasama serantau dan antarabangsa dalam menangani isu perubahan iklim. Bengkel yang berakhir hari ini berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Pertandingan khat kelas bimbingan Muslimah Senegara Anjuran Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid diungkayahkan bagi meningkatkan kefahaman mengenai seni tulisan khat, khususnya khat riqa'ah, sebagai salah satu cabang kesenian Islam. Diadakan dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Al-Dhakirin Kampung Meragang, majlis penyampaian hadiah bagi pertandingan berkenaan berlangsung pagi tadi. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datin Dayang Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Pertandingan antara lain bertujuan meningkatkan kefahaman mengenai seni tulisan khat sebagai salah satu cabang kesenian Islam, di samping mencungkil bakat, memupuk minat serta memperkasa kemahiran muslimah dalam bidang penulisan khat. Program keilmuan dan kerohanian merupakan salah satu inisiatif ke arah mengimarahkan masjid. Misalnya program Tazkirah Aidil Adha antara cinta dunia dan panggilan langit. Program seumpama itu dapat memperkukuh serta meningkatkan kefahaman mengenai pengajaran dan hikmah di sebalik peristiwa Aidil Adha. Dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian imarah dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid As-Salihin, acara berlangsung di masjid berkenaan. Program seumpamanya dapat memperkasa peranan masjid sebagai pusat penyebaran ilmu, pembinaan sahsiah dan pembangunan rohani umat Islam. Laporan dari Tanah Suci. Rukun haji antara yang dijelaskan dalam kelas manasik haji sebagai persiapan menjelang kemuncak ibadah haji.

0: Baru ini, kelas umpamanya diadakan oleh syarikat At-Taqwa Tours dan Balureh Travel Sendirian Berhad. Antara yang disentuh tata cara wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah serta melontar jamrah di Mina. Sementara itu, pelbagai persiapan giat dilaksanakan oleh bakal haji negara menjelang tibanya ke puncak ibadah haji iaitu wukuf di Arafah. Ikuti perkongsian Dayang Satya binti Haji Osman, Dayang Quratul Ain binti Zainul dan Awang Morshidi bin Haji Bujang.
1: Mempersiapkan fizikal dan mental atau banyakkan zikir atau sembahyang apa. Alhamdulillah kemudahan sudah masa ini canggih, bervisi apa, ya tahu untuk kemudahannya.
2: Keseluruhan fizikal, mental dan spiritual. Yang tidak disangka-sangka adalah kepentingan fizikal. Kami doakan semua adik-beradik, keperaduan, anak-anak kami semua selamat.
3: Senang keluarga yang ada di Brunei, kami berharap supaya penyelam sentiasa mendoakan kami sihat sejahtera, bagi kesihatan, dipermudahkan segala urusan.
0: Empat warga negara asing ditahan semasa dua operasi kakas berasingan yang dilaksanakan oleh penguatkuasa undang-undang. Pada operasi menyasarkan rumah sewa di Mukim Brakas B, tujuh warga negara asing diperiksa dan tiga daripadanya ditahan kerana melakukan dua kesalahan, tinggal lebih masa di negara ini dan tidak bekerja dengan majikan asal. Sementara itu, semasa operasi di kebun buah-buahan dan sayur-sayuran di Mukim Liang, seorang warga negara asing ditahan kerana tidak bekerja dengan majikan asal. Penahanan itu merupakan bukti usaha berterusan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan membantras pesalah imigresen. Jalan Pengiran Babu Raja akan ditutup sementara hari ini bermula pukul 11 malam hingga 4 pagi. Penutupan disebabkan oleh penurapan aspal di Jalan Pengiran Babu Raja. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan ditetapkan. Berita luar negara selepas ini.

Keadaan kesihatan putri diraja Thailand dilapor semakin merosot akibat jangkitan pada beberapa organ utama. Istana Diraja Thailand dalam satu kenyataan memaklumkan selepas melalui tempoh rawatan panjang, pasukan perubatan mengesan jangkitan pada bahagian perut yang kemudiannya membawa kepada keradangan usus pada April lalu. Komplikasi itu menyebabkan tekanan darah baginda menurun serta degupan jantung menjadi tidak stabil. Menurut kenyataan sama, putri diraja itu kini menerima rawatan intensif menggunakan ubat khusus serta bergantung kepada peralatan sokongan bagi membantu fungsi paru-paru dan buah pinggang. Ekonomi digital Indonesia dijangka mampu berkembang kepada $600 bilion Amerika melalui perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN DEFA. Demikian menurut Menteri Penyelaras Ekonomi Indonesia Airlangga Hartarto. DEFA yang dirancang untuk ditandatangani tahun ini bertujuan untuk memperkukuh integrasi digital serantau melalui perdagangan, ketersambungan rentas sempadan, tadbir urus data dan pembangunan ekosistem teknologi di seluruh Asia Tenggara. Erlangga berkata ekonomi digital Indonesia kini diunjurkan mencecah $400 bilion Amerika menjelang 2030 dengan potensi pertumbuhan selanjutnya melalui integrasi serantau yang lebih mendalam. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis agar aktivis flotila Gaza yang ditahan dilayan dengan rasa hormat dan bermaruah dan dipulangkan ke negara asal mereka. Gesaan dibuat selepas video menunjukkan polis rejim Israel memaksa tahanan berlutut dengan tangan diikat di belakang. Jurucakap PBB Stefani Judarik berkata, semua tahanan mesti dilayan dengan baik, selaras dengan peraturan antarabangsa. Penganjur flotila berkata 430 orang berada di atas kapal bantuan yang menuju Gaza, termasuk warga Itali dan Korea Selatan. Flotila itu dipintas oleh tentera Israel di perairan antarabangsa Selasa lalu dan dibawa ke Israel.

0: Presiden Rusia menekankan hubungan dua hala dengan China semakin berkembang luas dan komited untuk memajukan lagi kerjasama di peringkat dua hala dan antarabangsa. Presiden Vladimir Putin menyatakan perkara itu semasa berbincang dengan Presiden China Tuan Xi Jinping. Rusia dan China juga bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk rancangan untuk meneroka perjanjian package bagi pembinaan bersama stesen jana kuasa nuklear baharu. Keselamatan di Bandar Pelabuhan Helsingborg, Sweden diperketat menjelang mesyuarat Jemaah Menteri Luar Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Mesyuarat diadakan selama dua hari bermula lewat hari ini. Pasukan polis bersenjata dan sekatan jalan raya dilaksanakan di tempat mesyuarat berlangsung. Menteri-menteri akan menghadiri majlis makan malam tidak rasmi untuk anggota majlis NATO Ukraine yang turut dihadiri Raja Sweden Carl Gustaf dan Ratu Silvia dengan mesyuarat utama berlangsung pada hari Jumaat. Ia merupakan mesyuarat menteri luar NATO pertama yang dihoskan oleh Sweden sejak menyertai NATO pada 2024. Ikuti berita sukan seketika nanti. Aston Villa menamatkan kemarau trofi selama 30 tahun dengan menjulang Piala Liga Eropah selepas menewaskan Freiburg 3-0 dalam perlawanan akhir di Istanbul. Yuri Tielemans meletakkan Villa di hadapan pada minit ke-41 sebelum Emiliano Buendia menggandakan jaringan Villa pada penghujung separuh masa pertama. Morgan Rogers menjaringkan gol ketiga ketika Villa mendominasi perlawanan akhir untuk memastikan pengurus Unai Emery memenangi gelaran Liga Eropa kelimanya. Pemain tengah Manchester United, Casemiro, dilaporkan sudah mencapai persetujuan peribadi untuk menyertai Inter Miami. Namun LA Galaxy masih memegang hak terhadap pemain itu dalam saingan Major League Soccer MLS. Bintang Manchester United terbabit dikatakan berminat berhijrah ke kelab milik David Beckham itu dan sudah menyesuaikan tuntutan gajinya supaya memenuhi struktur kewangan serta peraturan MLS. Inter Miami kini dijangka perlu berunding dengan LA Galaxy bagi mendapatkan pampasan untuk mengambil alih hak menandatangani pemain Brazil berkenaan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pelaburan inovasi digital penting ke arah membentuk belia mahir teknologi. Bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran karbon, komitmen negara memperkukuh amalan terbaik tangani perubahan iklim. Program keilmuan berupaya memperkasa peranan masjid sebagai pembangunan rohani. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: Sempena Hari Keluarga Kebangsaan, marilah kita hayati nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei melalui pendekatan Satu Harapan. Sayang menyayangi, tanggungjawab, hormat menghormati dan pemedulian. Sayangi ahli keluarga kita dengan kasih tanpa syarat, pikul tanggungjawab bersama dengan penuh amanah. Hormatilah sesama kita dalam tutur kata dan tindakan, serta pedulilah terhadap kesejahteraan ahli keluarga kita. Bersama kita suburkan keluarga yang harmoni demi masa depan negara yang lebih cemerlang.
1: Harmoni FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Nikmati penginapan percuma selama satu malam di The Empire Brunei apabila Auda menempah tiket kelas perniagaan bersama Royal Brunei Airlines. Tempah sekarang dan pulang dengan menikmati rehat yang layak Auda nikmati di The Empire Brunei dengan mengisi borang di laman sesawang kami. Layari flyrb.com untuk maklumat lanjut. Tertakluk pada term-

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, hari ini pertemuan kita hari Kamis 3 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 21 Mei 2026 Masihi, dan saya Aina insyaAllah akan menemani Auda dari pukul 6 ni hingga 8 malam nanti. Raih lebih banyak pahala. Ya udah, kita pada masa ini sudah pun memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir dalam bulan-bulan Islam. Zulhijjah bererti bulan di mana umat Islam melakukan ziarah ke Baitullah, yakni Kaabah di Mekah, untuk melaksanakan ibadah haji. Bulan Zulhijjah artinya juga memiliki makna yang lebih dalam, iaitu bulan penuh ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zulhijjah menjadi momen bagi umat Islam untuk merenungkan kembali makna pengorbanan, keikhlasan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Bulan Zulhijjah adalah bulan yang agung dan penuh dengan sejarah. Ada disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan beramal ibadah di dalamnya. Tidak ada hari-hari yang disukai oleh Allah Taala di ketika dia yakni Allah disembah daripada 10 hari di bulan Zulhijjah, berpuasa setiap hari daripadanya sebanding dengan puasa setahun dan berdiri mengerjakan sembahyang setiap malam daripadanya sebanding dengan sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

0: Astaghfirullahaladzim. Benar ke berita ni? Macam kenal ku lagi mu orang ani eh. Indah ku percaya eh kedia ni kena buat macam mana. Abarani tahjua.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat daimu ni kera-kera tas saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mu ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan nak orang dah dapat-dapat kena buat cuma tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

Ya, ada Hari Hipertensi Sedunia disambut pada 17 Mei setiap tahun. Hipertensi ialah antara penyakit yang tidak berjangkit ataupun non-communicable disease yang dianggap pembunuh senyap kerana kebiasaannya tidak menunjukkan sebarang gejala, terutama di peringkat awal penyakit. Jadi sama-sama kita

Saling beringat semua lapisan masyarakat agar mengambil langkah pencegahan dengan menghadkan pengambilan garam, mengamalkan membaca label makanan dan mengutamakan perisa semula jadi. Ya, dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, hari Khamis, 4 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 21 Mei 2026 Masih. InsyaAllah kita akan berjumpa esok 10 pagi. Assalamualaikum, jaga diri dan jaga kesihatan.

Cemerlang dan Sumbangan Inovatif 9 Penyelidik UTB. Dianjurkan oleh Sekolah Pengkomputeran dan Informatik, sempena ulang tahun ke-40 UTB, Expo diadakan sehingga esok di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Dalam mengukuhkan kerjasama dalam sektor tindak balas kecemasan dan penyelesaian memadam kebakaran di negara Brunei Darussalam, Bustard Sendram Berhad memeterai perjanjian dengan Rosenboyer International pengeluar kenderaan bomba dan penyelamat terkemuka dunia. Majlis penandatanganan berlangsung petang tadi di Perindustrian Beribi. Hadir Awang Syahrin bin Haji Muhammad Jawi, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat, menandatangani bagi pihak Bustard Sendram Berhad, Lim Jin Lee, pengurus eksekutifnya, sementara Rosenboyer diwakili oleh Herbert Pollinger. Juga diketengahkan robot RTE, robot pemadam kebakaran dan penyelamat menggunakan alat kawalan jauh direka untuk menyokong operasi tindak balas kecemasan dalam persekitaran berbahaya. Bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran karbon platform mengongsi pengalaman, pengetahuan teknikal serta amalan terbaik dalam meningkatkan kemahiran dalam pemasaran karbon antarabangsa. Penganjurannya mencerminkan komitmen negara dalam memperkukuhkan kerjasama serantau dan antarabangsa dalam menangani isu perubahan iklim. Bengkel yang berakhir hari ini berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Pertandingan had kelas bimbingan Muslimah Senegara Anjuran Bahagian Halehwal Muslimah Jabatan Halehwal Masjid diungkayahkan bagi meningkatkan kefahaman mengenai seni lukisan had, khususnya had rekah sebagai salah satu cabang kesenian Islam. Diadakan dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Az-Zakirin Kampung Meragang, majlis penyampaian hadiah bagi pertandingan berkenaan berlangsung pagi tadi. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datin Dayang Norazimah binti Haji Ramli, isteri Timbalan Menteri Halehwal Ugama. 4 warga negara asing ditahan semasa 2 operasi kakas berasingan yang dilaksanakan oleh penguatkuasa undang-undang. Pada operasi menyasarkan rumah sewa di Mukim Berakas B, 7 warga negara asing diperiksa dan 3 daripadanya ditahan kerana melakukan 2 kesalahan, tinggal lebih masa di negara ini dan tidak bekerja dengan majikan asal. Sementara itu, semasa operasi di kebun buah-buahan dan sayur-sayuran di Mukim Liang, seorang warga negara asing ditahan kerana tidak bekerja dengan majikan asal. Penahanan itu merupakan bukti usaha berterusan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan membentras pesalah imigresen. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Shina menjalankan pemeriksaan di tapak kerja pembinaan di Jalan Kuala Tutong, Kampung Penabai, Mukim Kuala Tutong. Dalam pemeriksaan tersebut mendapati pihak bertanggungjawab ke atas premis berkenaan gagal menyediakan peti pertolongan cemas dan didenda kompaun $500 Brunei. Jalan Pengiran Babu Raja akan ditutup sementara hari ini bermula pukul 11 malam hingga 4 pagi. Penutupan disebabkan oleh penurapan aspal di Jalan Pengiran Babu Raja. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita luar negara. Keadaan kesihatan Puteri Diraja Thailand dilapor semakin merosot akibat jangkitan pada beberapa organ utama. Istana Diraja Thailand dalam satu kenyataan memaklumkan selepas melalui tempoh rawatan panjang, pasukan perubatan mengesan jangkitan pada bahagian perut yang kemudiannya membawa kepada keradangan usus pada April lalu. Komplikasi itu menyebabkan tekanan darah baginda menurun serta degupan jantung menjadi tidak stabil. Menurut kenyataan sama, Puteri Diraja itu kini menerima rawatan intensif
menggunakan ubat khusus serta bergantung kepada peralatan sokongan bagi membantu fungsi paru-paru dan buah pinggang.

0: bantuan yang menuju Gaza, termasuk warga Itali dan Korea Selatan. Flotila itu dipintas oleh tentera Israel di perairan antarabangsa Selasa lalu dan dibawa ke Israel. Presiden Rusia menekankan hubungan dua hala dengan China semakin berkembang luas dan komited untuk memajukan lagi kerjasama di peringkat dua hala dan antarabangsa. Presiden Vladimir Putin menyatakan perkara itu semasa berbincang dengan Presiden China Tuan Xi Jinping. Rusia dan China juga bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk rancangan untuk meneroka perjanjian pakej bagi pembinaan bersama stesen jana kuasa nuklear baharu. Keselamatan di bandar pelabuhan Helsingborg, Sweden diperketat menjelang mesyuarat jemaah menteri luar pertubuhan perjanjian Atlantik Utara NATO. Mesyuarat diadakan selama dua hari bermula lewat hari ini. Pasukan polis bersenjata dan sekatan jalan raya dilaksanakan di tempat mesyuarat berlangsung. Menteri-menteri akan menghadiri majlis makan malam tidak rasmi untuk anggota majlis NATO Ukraine yang turut dihadiri Raja Sweden Carl Gustaf dan Ratu Silvia dengan mesyuarat utama berlangsung pada hari Jumaat. Ia merupakan mesyuarat menteri luar NATO pertama yang dihoskan oleh Sweden sejak menyertai NATO pada tahun 2024. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Gani, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita pukul 10 malam ini nanti.

Ini kumpulan hidayah dan lagu Aidil Adha. Ia waktu sekarang pukul 8.20 minit malam. Assalamualaikum dan esok malam kita ucapkan kepada pendengar kita. Alhamdulillah bersama kita pertemuan kita hari Kamis malam Jumaat 4 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama dengan 21 Mei 2026 Masihi. Ya, kalau tadi rakan kita DJ Aina bersama Oda, dan untuk seterusnya saya meneruskan tugasan menemani Oda hingga 10.30 minit malam ini nanti. Jadi terima kasih kepada audiens yang terus setia bersama kami. Dan pertemuan kita untuk malam ini seperti biasa menerusi Simfoni Harmony, insyaAllah 9 malam ini nanti kita akan mengikuti Lapor Haji dari Tanah Suci. Dan kita juga akan bersama menerusi segmen Variasi Nusantara hingga 10 malam ini nanti. Jadi terima kasih kepada audiens yang bersama kami. Semoga audiens akan terus setia. Dan dalam pada itu juga bagi audiens yang dalam perjalanan, hati-hati hendaknya pandu dan penuh cermat. Terima kasih terus memilih Harmony FM. Okey, kita dengarkan, kita teruskan pertemuan kita Rusi Simfoni Harmony Harbi Malai Holo dan lagu Sesaat Kau Hadir.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Sacup benar ye. Belikan ni. Benar ikunan ni. Baik tak ku kurangkan tenaga penyejuknya mana. Ani lagi lampung ah. Baik tak ku tutup. Nda cuba pakai. Nda membajir.
2: Auda mengambil langkah yang bijak, bercima cermat menggunakan tenaga elektrik.

Itu dia lagu daripada Hermantino Mahibrikan Kita Mengapa Dikenang Mengapa Difikir. Jadi kita bersama di pertemuan kita melalui Simfoni Harmoni untuk malam ini. Dan dalam pada itu juga bagi biskit yang bertugas, selamat bertugas, kita ucapkan terima kasih kerana bersama kami di Harmoni FM. Dan bagi orang yang punya ulang tahun hari ini 21 Mei, selamat ulang tahun diucapkan. Semoga ya, sama-sama kita doakan semoga sentiasa dalam keberkatan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga akan terus menikmati kehidupan keluarga yang bahagia, keluarga yang harmoni, sentiasa rukun, aman, damai. Dan sekali lagi tahniah juga kita ucapkan bagi pasangan pengantin yang mungkin hari ini melangsungkan persandingan ataupun esok. Jadi semoga majlis yang dirancang berjalan dengan sempurna. Terus bersama di hiburan Simfoni Harmoni, dengarkan lagu yang dirakam di tahun 1998, Siti Nurhaliza, Demi Kasih Sayang.

lagu yang dipetik dari filem Bujang Lapor. Nyanyian Bidonita Saloma dan juga B. Ramli Manusia. Ya, Bella, ada kita ada menerima satu ucapan ya, yang kita terima melalui WhatsApp. Okey, kita ini akan dirakam. Harap bersedia ya. Okey, ucapan yang kita terima. Sedang Hawa ditujukan katanya seulang tahun untuk suami babah yang disayang selalu, Mama Arifin bin Zaini. Dengan iringan doa, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dikurniakan umur yang panjang, berkat serta diluaskan rezeki. Dan semoga Allah memberikan keselamatan dunia akhirat, menjadi suami yang soleh, taat perintah Allah, sentiasa bahagia di samping keluarga tercinta. Ya, ucapan dan doa ini datangnya, daripada isteri Siti Diana binti Idris dan anak-anak Siti Nur Adriana Maisara, Muhammad Dazuki Adrian Mikael, Siti Nur Adriana Maya Malakaila, dan juga Muhammad Iqbal Adrian Mantin dan Muhammad Lufti Adrian Mohayan. Itu tadi kiriman ucapan yang kita terima ditujukan untuk suami dan babah yang sayangi, Mama Arifin bin Zaini, yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Okay, seterusnya lagi, selamat ulang tahun ditujukan katanya untuk Siti Rodah yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini ya, 21 Mei. Ini ditujukan untuk Siti Rota. Ucapan ini datangnya tak dinyatakan ya, mungkin pada keluarga. Jadi semoga Siti Rota ada bersama mendengarkan ucapan ni baru saja daripada Nana dan juga TJ ya. Semoga Siti Rota ada bersama kita menyambut ulang tahun hari ini yang tak dinyatakan. Okey, hari ini 21 Mei. Ucapan dan doa datangnya pada Nana dan TJ. Okey, bila ada bersama kami menerusi pertemuan kita dalam Symphony Harmony tepat pukul 9 malam ini nanti. Dengarkan bersama, kita akan dapat mengikuti laporan haji dari Tanah Suci.

Hello, selamat malam kepada pendengar-pendengar kita bersama kami di pertemuan kita menerusi Symphony Harmony. Ya, dan tepat pukul 9 malam kita akan bawa penara oda untuk mengikuti bersama laporan dari Tanah Suci. Ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti untuk mengikuti perkembangan bakal jemaah haji kita yang kini berada di Tanah Suci. Dan dalam pada itu juga sama-sama kita berdoa ya, semoga semua bakal jemaah haji kita ini sentiasa dikurniakan kesehatan. Dan semoga akan dapat melaksanakan rukun haji dengan sempurna.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kita lagi dalam laporan di Tanah Suci bersama saya hari ini, Khamis 21 Mei 2026. Persiapan giat dilaksanakan menjelang tibanya kemuncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Pelbagai persiapan dari segi rohani dan fizikal giat dilaksanakan oleh bakal haji negara bagi memastikan ibadah yang dilaksanakan berjalan lancar dan sempurna. Antara persiapan yang terus diberi perhatian ialah penganjuran kelas-kelas manasik haji. Diadakan secara berterusan, penganjurannya memberi penerangan terperinci mengenai rukun dan wajib haji serta tata cara pelaksanaan ibadah haji. Semasa kelas tersebut, bakal haji juga berpeluang untuk mengajukan beberapa persoalan dan mendapatkan maklumat mengenainya. Selain memperkukuh kefahaman ibadah haji, para jemaah turut dinasihatkan untuk menjaga tahap kesihatan dan kecergasan, memandangkan kemuncak haji memerlukan pergerakan yang banyak dalam keadaan cuaca panas serta kehadiran jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Wukuf di Arafah akan berlangsung pada petang 26 Mei ini, dengan ribuan bakal haji dari seluruh pelosok dunia akan berhimpun di Padang Arafah. Beberapa bakal haji negara mengungsikan persiapan mereka menjelang tibanya kemuncak ibadah haji.
2: Nama saya Mursyidi bin Haji Hunja, Nimat, dan membuat revision dapat ini kan, secara untuk semasa di Arafah, semasa di Mina, kepesanan keluarga yang ada di Brunei, kami berharap supaya penyelong sentiasa mendoakan kami sehat sejahtera, bagi kesehatan, dipermudahkan segala urusan, dan semoga kami penyelong gemah semua Brunei ini mendapat haji yang mabrur.
3: Satya Aji Osman, kami akan mempersiapkan fizikal dan mental atau banyakkan zikir atau sembahyang apa. Alhamdulillah kemudahan sudah masalahnya canggih, bervisi apa, ya tahu untuk kemudahannya.
4: Waalaikumsalam, nama saya Quratul Ain binti Zainal. Keseluruhan, fizikal, mental dan spiritual. Yang tidak disangka-sangka adalah kepentingan fizikal. Kami doakan semua adik-beradik, keperaduan, anak-anak kami semua selamat dan terima kasih banyak untuk

0: dan kami mempunyai anak-anak semasa kami nada di Brunei dan mendoakan kesihatan dan kebaikanlah untuk semua ahli keluarga dan kelainan kami di Brunei.
1: Wukuf di Arafah merupakan kemuncak dan rukun terpenting dalam ibadah haji yang dilaksanakan pada 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Ibadah tersebut bermula selepas gelincir matahari sehingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Semasa wukuf, para jemaah haji digalakkan memperbanyakkan doa, zikir, istighfar, bacaan Al-Quran dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam usaha memastikan keselesaan, jutaan jemaah yang mengunjungi Masjidil Haram, khususnya ketika musim haji, pelbagai kemudahan moden terus disediakan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Ini termasuk pendingin hawa serta kemudahan pengangkutan bagi ibadah tawaf. Antara yang menjadi perhatian, pemasangan sistem pendingin hawa berskala besar dan kipas gergasi di beberapa kawasan Masjidil Haram yang membantu menyejukkan persekitaran terutamanya ketika cuaca panas. Terutamanya ketika cuaca panas melanda kota suci Makkah. Kemudahan tersebut bukan sahaja memberikan keselesaan, malah membantu jemaah menumpukan perhatian dalam melaksanakan ibadah dengan lebih tenang dan selesa. Selain itu, kemudahan pengangkutan tawaf turut disediakan khusus bagi warga emas, jemaah kurang upaya serta mereka yang mengalami masalah kesihatan. Kemudahan tersebut dilihat banyak membantu para jemaah untuk terus dapat melaksanakan ibadah meskipun berdepan cabaran dan keletihan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan jumlah jemaah yang semakin meningkat menjelang kemuncak musim haji. Pendengar yang dihormati, sekian dulu laporan di Tanah Suci untuk siarannya hari ini bersama saya Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Ada terus bersama di pertemuan kita melalui Symphony Harmony hari ini, Kamis 4 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama dengan 21 Mei 2026 Masehi. Ya, tadi telah pun sama-sama kita dengarkan laporan haji dari Tanah Suci. Jadi seperti biasa, laporan haji akan dapat anda ikuti esok seperti biasa pukul 9 malam. Dan dalam pada itu juga ya, sama-sama kita berdoa semoga bakal jemaah haji kita sentiasa dikurniakan kesihatan, dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Dan pertemuan kita untuk malam ini seperti biasa setiap Kamis ya, Auda bersama melalui hiburan segmen Warasi Nusantara, lagu-lagu irama Melayu terus kita dengarkan nanti hingga 10 malam ini nanti. Ya, untuk mulakan dengarkan lagu nyanyian Amir Yukes, sebuah lagu irama Nusantara. Mulakan pertemuan kita Amir Yukes dengan lagu Zikir Kasih.

عامر الكسر، الله جوز يذكر كاسي هم لكان برتمان كيتا مرسي Siwang segmen Barasi Nusantara di pertemuan kita untuk malam ini. Terima kasih untuk rakan-rakan menyapa kita, rakan kita Haji Awang. Terima kasih Haji Awang dan rakan kita Sania juga bersama kita. Terima kasih kerana bersama kami di Harmoni FM. Ada dengarkan lagu nyanyian Syarifah Aini menerusi hiburan Barasi Nusantara. Lagu Patua Pujangga.

Lagu sebuah lagu asli Selasiku Sayang nyanyi Rafael Buang dan juga Mak Jais menghiburkan kita merusi pertemuan kita malam ini dalam Irama Nusantara ya. Pastinya lagu-lagu yang kita dengarkan tadi memang menenangkan lah, mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu berirama asli, lagu-lagu berirama keroncong, dan ada di antara juga lagu-lagu Melayu yang mana lagu-lagu ini memang sesuai kita dengarkan sekali-sekala ya, seminggu sekali kita dengarkan lagu-lagu Melayu, lagu-lagu dalam hiburan Varasi Nusantara.

Ya, bersama kami menerusi pertemuan kita dalam hiburan Simfoni Harmoni. Dan bagi orang yang selalu istirahat diucapkan ya. Mungkin setelah 11 siang tadi, pastinya kita penat ataupun yang tadi ngalih dengan tugasan getani. Jadi sebelum malam, masa untuk kita beristirahat. Dan semoga esok, pastinya hari Jumaat, ada beberapa mungkin ada yang terorder, mempunyai aktiviti yang tertentu ya. Jadi semoga apa juga yang dirancang semuanya berjalan dengan sempurna. Dan dalam pada order sedang beristirahat tu, teruskan berhibur bersama kami. Begitu juga bagi order yang bertugas, selamat bertugas kita ucapkan. Ada pertemuan kita berusi hiburan lagu-lagu Nusantara, sebuah lagu bermakna asli, nyanyian Sudirman, lagu Ayah dan Ibu.

Sudir mendengar lagu Ayah dan Ibu, lagu yang diterbitkan di tahun 1981. Tepat pukul 10 malam ini nanti kita akan mengikuti

dalam persekitaran berbahaya. Bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran carbon platform mengongsi pengalaman, pengetahuan teknikal serta amalan terbaik dalam meningkatkan kemahiran dalam pemasaran carbon antarabangsa. Penganjurannya mencerminkan komitmen negara dalam memperkukuhkan kerjasama serantau dan antarabangsa dalam menangani isu perubahan iklim. Bengkel yang berakhir hari ini berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Pertandingan Hot Class Bimbingan Muslimah Senegara Anjuran Bahagian Halihwal Muslimah Jabatan Halihwal Masjid diungkayahkan bagi meningkatkan kefahaman mengenai seni tulisan khat, khususnya khat rekhah sebagai salah satu cabang kesenian Islam. Diadakan dengan kerjasama ahli jawatan kuasa Takmir Masjid Az-Zakirin Kampung Meragang, majlis penyampaian hadiah bagi pertandingan berkenaan berlangsung pagi tadi. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datin Dayang Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Timbalan Menteri Halehwal Ugama. Empat warga negara asing ditahan semasa dua operasi kakas berasingan yang dilaksanakan oleh penguat kuasa undang-undang. Pada operasi menyasarkan rumah sewa di Mukim Brakas B, tujuh warga negara asing diperiksa dan tiga daripadanya ditahan kerana melakukan dua kesalahan, tinggal lebih masa di negara ini dan tidak bekerja dengan majikan asal. Sementara itu, semasa operasi di kebun buah-buahan dan sayur-sayuran di Mukim Liang, seorang warga negara asing ditahan kerana tidak bekerja dengan majikan asal. Penahanan itu merupakan bukti usaha berterusan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan membentras pesalah imigresen. Otoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar Shina menjalankan pemeriksaan di tapak kerja pembinaan di Jalan Kuala Tutong, Kampung Penabai, Mukim Kuala Tutong. Dalam pemeriksaan tersebut mendapati pihak bertanggungjawab ke atas premis berkenaan gagal menyediakan peti pertolongan cemas dan didenda kompaun $500 Brunei. Jalan Pengiran Babu Raja akan ditutup sementara hari ini bermula pukul 11 malam hingga 4 pagi. Penutupan disebabkan oleh penurapan aspal di Jalan Pengiran Babu Raja. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita luar negara. Keadaan kesihatan Puteri Diraja Thailand dilapor semakin merosot akibat jangkitan pada beberapa organ utama. Istana Diraja Thailand dalam satu kenyataan memaklumkan selepas melalui tempoh rawatan panjang, pasukan perubatan mengesan jangkitan pada bahagian perut yang kemudiannya membawa kepada keradangan usus pada April lalu. Komplikasi itu menyebabkan tekanan darah baginda menurun serta degupan jantung menjadi tidak stabil. Menurut kenyataan sama, Puteri Diraja itu kini menerima rawatan intensif menggunakan ubat khusus serta bergantung kepada peralatan sokongan bagi membantu fungsi paru-paru dan buah pinggang. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa Roger Misiones agar aktivis Flotilla Gaza yang ditahan dilayan dengan rasa hormat dan bermaruah dan dipulangkan ke negara asal mereka. Gesaan dibuat selepas video menunjukkan polis rejim Israel memaksa tahanan berlutut dengan tangan diikat di belakang. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, semua tahanan mesti dilayan dengan baik selaras dengan peraturan antarabangsa. Penganjur flotila berkata, 430 orang berada di atas kapal bantuan yang menuju Gaza, termasuk warga Itali dan Korea Selatan. Flotila dipintas oleh tentera Israel di perairan antarabangsa Selasa lalu dan dibawa ke Israel. Presiden Rusia menekankan hubungan dua hala dengan China semakin berkembang luas dan komited untuk memajukan lagi kerjasama di peringkat dua hala dan antarabangsa. Presiden Vladimir Putin

يعلمون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم

ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا.

الله أكبر الله

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Auda. Pendengar yang dihormati sekalian, inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Siaran ini dipancarkan menerusi 94.1 FM dan bagi daerah Belait dan Tutong disiarkan menerusi 97.7 FM. Jadi hari ini pertemuan kita Jumaat 4 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 22 hari bulan Mei 2026 Masihi.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'inna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'i as-safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung

0: kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.
1: Alhamdulillah, berpeluang kita sekali lagi pada hari Jumaat yang berkat ini, 4 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 22 Mei 2026 Masihi. Jadi audio 6 hingga 9 pagi saya bukakan talian WhatsApp kami Harmoni FM untuk audio hantarkan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi. Kemudian pada pukul 7 pagi kita akan dapat ikuti berita perdana. 9 pagi kita akan dapat dengarkan berita sukan dan pada pukul 10 pagi kita dapat ikuti berita dunia. Raudhah Silihin akan dapat kita dengarkan nanti pada pukul 10.30 minit pagi dan bacaan surah Al-Kahfi pada 11.15 minit pagi nanti.

Lauda disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua ahli keluarga yang berkenaan di mana Joe berada. Isi berita. Pangeran Seri Pan, Pangeran Jeffrey bin Pangeran

0: Haji Hashim telah kembali ke Ramatullah pada hari Khamis, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 21 hari bulan Mei 2026 Masih. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pagi ini di Jami Asri Asanal Bolkiah, Kampung Kiarong, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Rangas. Sekali lagi, berita keluarga dikongsikan. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua ahli keluarga yang berkenaan di mana juga berada. Isi berita: Pangeran Seripan, Pangeran Jufri bin Pangeran Haji Hashim telah kembali ke Ramatullah pada hari Khamis, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 21 hari bulan Mei 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pagi ini di Jami Asri Hasanul Bolkiah, Kampung Kiarong, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Rangas.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

Di ruangan sesegar harmoni, saya Rabi menemani Auda sehingga pukul 10 minit pagi nanti. Jadi kita bacakan sapaan di sini. Assalamualaikum DJ, selamat menjalankan tugas, katanya diberi kesihatan yang berpanjangan, murah rezeki, dirahmati Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya daripada Imah Haji Usin di Kampung Subuk, dan katanya alhamdulillah cuaca di Kampung Subuk baik-baik sahaja. Dan seterusnya, selamat pagi, selamat bertugasnya. Cuaca alhamdulillah baik-baik saja di perpindahan lambak kanan, daripada Hajah Nuri Haji Abdul Rahman. Masa ni tengah santai-santai mendengarkan Harmoni FM, teman kita berteman sambil menikmati sarapan pagi. Terima kasih DJ selalu. Terima kasih DJ-nya. Dan di pagi Jumaat Al-Mubarak yang indah, dingin lagi mendamaikan ni ya. Betul sekali, daripada Hajah Nuri dan Haji Abdul Rahman. Seterusnya daripada Hai, assalamualaikum DJ bertugas, selamat pagi, hari Jumaat yang mubarak. Semoga kita semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki, amin ya Rabbal Alamin. Cuaca di kawasan Gadong alhamdulillah beransur baik, dan satu pantun dikongsikan pada pagi ini. Waktu pagi tunaikan solat duha, semoga rezeki dipermudahkan. Tak lama lagi menyambut Aidil Adha, bersamalah kita beribadah korban. Itu dia satu pantun dikongsikan daripada Hai. Tetap ceria dan tetap semangat DJ. Terima kasih Hai. Dan kita teruskan lagi daripada Wadi di sini. Selamat pagi Jumaat yang penuh berkat, selamat bertugas DJ. Semoga kita semua diberikan kesihatan dan dirahmati Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masa ini menunggukan habis bertugas, sedang santai mendengarkan Harmoni FM, tetap di hati. Dan keadaan cuaca baik-baik saja, kawasan lapangan terbang lama beragas. Itu dia daripada Wadi. Dan kita teruskan lagi dengan Awang Yaloh. Selamat pagi DJ, cuaca di Luangan Lalak Labi, masa ini baik-baik saja. Masa ini dalam perjalanan balik kerja sambil dengar Radio Harmoni FM. Dan buat DJ, hati-hati bertugas. Terima kasih daripada Awang Yaloh, daripada Yaloh dari Rambai. Dan kita teruskan lagi, Uda Pandan dari Lapan dikongsikan paparan gambar dengan

doa sekali untuk pagi Jumaat yang berkat ini. Terima kasih daripada Uda. Assalamualaikum DJ nya di pagi Jumaat yang penuh berkat ini. Semoga diberikan keramatan, semoga kita ni semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam sihat walafiat dan cuaca baik saja, tapi awan aninya hitam menyelubungi angkasa di KB macam mengenai hujan jenya nampaknya lah, daripada Uda Pandan 8. Sekali pada pukul 6.07 minit pagi, begitunya tiap sekarang sudah hujan turun. I think, dan saya rasa sudah berhentilah sekarang kali ya. Uda Pandan 8. Ha. Tidak apa, mungkin Uda akan memberi apa informasi terkini lagi sekarang. Arah tanya cuaca di KB. Dan kemudian kita teruskan dengan Haji Maidin. Assalamualaikum DJ. Selamat pagi dan bertugas katanya di Jumaat yang bermubarak ini. Kepada semua peminat-peminat setia Harmoni FM, semoga kita ni semua sihat walafiat, dipermudahkan semua urusan, diluaskan rezeki masing-masing, melimpah ruah dan sentiasa dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan cuaca di Sungai Liang Lumut alhamdulillah baik ceria dengan kicauan burung-burung di suasana pagi nan dinginnya segar dan indah permai setelah hujan subuh tadi. Alhamdulillah. Dan terima kasih di Harmoni FM, santai sambil mendengarkan Harmoni FM, teman berteman menjalin kemesraan abadi. Harmoni FM tetap pilihan kami. Wassalam daripada Din Bukit Lumut. Jadi saya akan teruskan lagi baca sapaan Auda dan ucapan tahniah dan selamat hari jadi sehingga pukul 9 pagi nanti. Apakah kita berhibur dulu dengan lagu daripada Kenny Remy Martin yang bertajuk Untuk Hidup.

Baiklah, Hoda. Pada pukul 7 pagi, tepat 7 pagi nanti, kita akan dapat ikuti berita perdana dan saya akan teruskan baca sapaan dan ucapan tahniah hari jadi selepas berita perdana nanti. Teruskan bersama Harmoni FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pemeliharaan biodiversiti asas penting memastikan generasi akan datang mewarisi bumi sehat dan mampan. Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai agar mengelak perjalanan ke Republik Demokratik Kongo dan Uganda berikutan wabak Ebola. 11 suspek lagi ditahan di Thailand kerana memiliki senjata yang berbahaya dan penipuan siber.

dengan Rosenbauer International, pengeluar kenderaan bomba dan penyelamat terkemuka dunia. Majlis penandatanganan berlangsung kemarin di Perindustrian Beribi. Hadir Awang Syahrin bin Haji Muhammad Jawi, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat. Menandatangani bagi pihak Boset Sendirian Berhad, Lim Jin Lee, pengurus eksekutifnya, sementara Rosenbauer diwakili oleh Herbert Pollinger. Juga dikenalkan robot RTE, robot pemadam kebakaran dan penyelamat menggunakan alat kawalan jauh, direka untuk menyokong operasi tindak balas kecemasan dalam persekitaran berbahaya. Laporan dari Tanah Suci, persiapan giat dilaksanakan menjelang tibanya kemuncak ibadah haji iaitu wukuf di Arafah. Selain persiapan fizikal dan mental, pengetahuan mengenai ibadah haji khususnya wakaf di Arafah terus diperkukuh dengan penganjuran kelas-kelas manasik haji. Bakal haji yang mengikuti pakej Al-Hijrah Travel dan Tours tidak ketinggalan mengadakan kelas berkenaan. Penganjurannya secara tidak langsung memberi pendedahan kepada bakal haji menjelang kemuncak ibadah haji. Dalam pada itu, syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad pula mengadakan taklimat persiapan bagi kemuncak haji dan pulang ke tanah air bagi bakal haji syarikat berkenaan. Pihak yang bertanggungjawab ke atas premis pembinaan yang terletak di Jalan Kuala Tutong, Kampung Penabai, Daerah Tutong, dikenakan kompaun $500 Brunei atas kesalahan gagal menyediakan peti pertolongan cemas. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Shina dalam siaran medianya memaklumkan denda dikenakan susulan pemeriksaan ke atas pihak berkenaan. Brunei Darussalam Central Bank BDCB memperkenalkan pindaan garis panduan kawal selia sandbox teknologi kewangan bagi menyokong inovasi inklusif dan bertanggungjawab dalam sektor kewangan di negara ini. Pindaan meliputi kelayakan penyertaan kepada institusi kewangan, membolehkan syarikat menguji teknologi baharu dan penyelesaian inovatif bersama Sandbox, syarikat teknologi kewangan. Usaha itu akan menggalakkan kolaborasi yang lebih besar dan mempertingkat pelaksanaan penyelesaian kewangan transformatif merentasi industri. Pindaan tersebut turut memperkenalkan beberapa penambahbaikan untuk memberikan penjelasan tentang kesesuaian penyelesaian yang dicadangkan yang layak untuk diuji dalam sandbox. Maklumat lanjut layari laman sesawang BDCB. Empat warga negara asing ditahan semasa dua operasi kakas berasingan yang dilaksanakan oleh penguat kuasa undang-undang. Pada operasi menyasarkan rumah sewa di Mukim Berakas B, 7 warga negara asing diperiksa dan 3 daripadanya ditahan kerana melakukan 2 kesalahan, tinggal lebih masa di negara ini dan tidak bekerja dengan majikan asal. Sementara itu, semasa operasi di kebun buah-buahan dan sayur-sayuran di Mukim Liang, seorang warga negara asing ditahan kerana tidak bekerja dengan majikan asal. Penahanan merupakan bukti usaha berterusan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan membenteras pesalah imigresen. Berita luar negara selepas ini.

Pihak berkuasa Thailand menahan 11 suspek dalam siasatan yang semakin meluas terhadap seorang lelaki Cina yang didakwa bulan ini memiliki senjata tahap tentera dan mempunyai kaitan dengan rangkaian penipuan siber. Menurut laporan polis, Sung Ming Chin telah ditangkap 2 minggu lalu selepas polis menemui beberapa senjata termasuk senapang serbu dan bahan letupan di rumahnya di Bandar Peranginan Pantai Pattaya. Polis pada mulanya menyiasat sama ada simpanan senjata itu berkaitan dengan keganasan namun kemudian menolak dakwaan itu dengan mengatakan senjata tersebut berkaitan dengan operasi penipuan yang berpangkalan di Kemboja berhampiran. Polis berkata mereka telah menahan para suspek berkenaan yang dikaitkan dengan rangkaian yang telah menipu mangsa sebanyak $25 juta. Menurut kenyataan polis, semua bukti yang ditemui dengan jelas mengaitkan Sung Ming Chin dengan sindiket penipuan siber yang berpangkalan di Kemboja yang dikendalikan oleh rangkaian di bawah Lan Tian juga dikenali sebagai Xiao Lan. Turki akan menghantar penerbangan khas ke Israel untuk membawa pulang ratusan aktivis flotila Gaza selepas pasukan Israel menahan mereka dalam kejadian yang mencetuskan kecaman antarabangsa. Menteri Luar Turki Fidan dalam satu kenyataan menjelaskan

0: Pihaknya merancang untuk membawa warga negaranya dan peserta dari negara ketiga ke Turki melalui penerbangan khas yang akan diaturkan. Sumber Kementerian Luar berkata, tiga penerbangan dengan kapasiti lebih daripada 400 penumpang akan dihantar ke lapangan terbang Ramon, kira-kira 20 km dari Bandar Peranginan Selatan Israel, Eilat. Sekitar 50 kapal berlepas dari Turki pada 14 Mei lalu untuk cuba mematahkan sekatan Israel ke atas wilayah Palestin yang dikepung dan disertai di laut oleh beberapa kapal lain. Situasi kemanusiaan di Gaza masih teruk dengan ramai keluarga yang kehilangan tempat tinggal masih terpaksa berlindung di kemah yang terlalu sesak atau struktur yang rosak teruk kerana ketiadaan alternatif yang lebih selamat. Pelabuhan nelayan Gaza telah berubah menjadi tapak perpindahan yang terlalu sesak selepas kemah-kemah didirikan sehingga ke pinggir pantai. Keluarga yang kehilangan tempat tinggal menduduki kemah-kemah yang padat di kawasan pelabuhan dan di sepanjang tepi laut barat bandar Gaza berhampiran Jalan Al-Rashid. Skala kemusnahan memaksa penduduk berlindung di mana-mana ruang yang ada. Memandangkan ruang semakin terhad, kemah-kemah telah bergerak lebih dekat ke laut disebabkan ketiadaan alternatif perumahan yang selamat. Penduduk terus bergantung pada kem sementara yang kekurangan perkhidmatan yang paling asas. Pejabat Kemanusiaan PBB melaporkan situasi kemanusiaan di Gaza masih teruk dengan ramai keluarga yang kehilangan tempat tinggal masih terpaksa berlindung di kemah-kemah yang terlalu sesak. Akses kepada perkhidmatan asas masih terhad dengan ketersediaan air bersih yang tidak konsisten. Jurucakap Kementerian Luar Rusia Maria Zakharova berkata Moskow bimbang tentang wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Ia juga bersedia untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisyaki wabak Ebola di Kongo dan Uganda mungkin bermula beberapa bulan yang lalu dan siasatan sedang dijalankan untuk mengenal pasti permulaan rantaian penularan. Wabak itu telah membimbangkan pakar kerana ia telah merebak selama berminggu-minggu tanpa dikesan di kawasan yang padat penduduk yang dilanda keganasan bersenjata yang meluas. Wabak Ebola Zaire pada tahun 2018-2020 di rantau yang sama adalah yang kedua paling dahsyat dalam rekod, membunuh hampir 2,300 orang. Ebola Bondibuyo yang merebak melalui sentuhan langsung dengan cecair badan daripada orang ataupun haiwan yang dijangkiti mempunyai kadar kematian purata sekitar 40%. Pada masa ini, tiada vaksin yang tersedia untuk wabak Ebola Bondibuyo. Korea Utara merasmikan sebahagian daripada apa yang disifatkannya sebagai loji kuasa hidro terbesar di Tanchon, wilayah Hamyong Selatan. Pegawai Korea Utara termasuk Perdana Menteri Kabinet membuat pemeriksaan loji dan kemudahan sekitarnya di stesen kuasa hidro Tanchon, tempat pembinaan peringkat pertama baru sahaja siap. Dengan selesainya stesen jana kuasa Tanchon itu, ia merupakan kejayaan luar biasa yang dicapai dalam membangunkan sumber hidrolik berskala besar termasuk terowong laluan air yang menjangkau puluhan kilometer. Sebelum ini projek tersebut berdepan penangguhan selama bertahun-tahun. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pemeliharaan biodiversiti asas penting memastikan generasi akan datang mewarisi bumi sihat dan mampan. Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai agar mengelak perjalanan ke Republik Demokratik Kongo dan Uganda berikutan wabak Ebola. 11 suspek lagi ditahan di Thailand kerana memiliki senjata yang berbahaya dan rangkaian penipuan siba. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Hajat Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, berita sukan akan dapat anda ikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu Brunei.
2: Sesegan harmoni 94.1 97.7

Kembali di ruangan Sesegar Harmoni bersama saya Rabi. Pada hari Jumaat yang berkat ini, pertemuan kita 4 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 22 hari bulan Mei 2026 Masihi. Jadi kita teruskan lagi dengan sapaan kita pada pagi ini daripada Babu 910 daripada KB. Katanya info cuaca ketika ini di kawasan Bandar Kuala Belait, alhamdulillah hujan, katanya daripada Babu 910 KB. Dan kita teruskan lagi dengan Sana Helwa dan selamat hari jadi buat Muhammad Hisham Shah bin Abdullah Anyi. Anyi ya. Sekali lagi, Muhammad Hisham Shah bin Abdullah Anyi. Dan doanya ialah panjangkan umur dan lagi diberkati. Semoga sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagikan dirinya di samping keluarga tersayang, luaskan rezekinya lagi halal dan diberkati. Mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, sentiasa berjaya cemerlang dalam kehidupannya dan jauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, serta terimalah amal ibadahnya, kelak jadikanlah dia dan semua ahli keluarganya ahli syurgamu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan ucapan hari jadi ini datang dari family Haji Abdullah Kampung Perpindahan Lambak Kanan. Itu dia tadi Sana Helwa ucapkan buat Muhammad Hisham Shah bin Abdullah Anyi. Dan seterusnya daripada Cikgu Pengiran Haji Idris dengan kata-kata di pagi hari Jumaat ini. Saya bacakan di sini. Hidup ini amat indah dan manis. Janganlah segala kemanisan dan keindahan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Taala itu kita pandang sepi saja. Kerana itu semua ia hanya akan mengundang bebanan-bebanan sesalan di kemudian hari. Dan ia hanya akan merugikan sisa-sisa hidup kita sendiri. Cemburu, iri hati dan hasrat dengki, ia adalah kurang keyakinan diri sendiri. Ia bukanlah perbuatan diri orang lain. Kerana ladang kesabaran itu, ia perlu kita cari dan api kemarahan itu perlu kita sembunyi. Dan janganlah hanya mencari akan kesalahan-kesalahan diri orang lain, sedangkan kesalahan diri sendiri tersembunyi dicari. Kalau takut dilanda ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tepuk dada, tanya hati, fikir-fikirkanlah. Dan ini adalah kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji Idris Tunku Gadong. Katanya terima kasih membacakan mutiara kata saya dan didoakan semoga kita semua serta keluarga sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu dia daripada Cikgu Pengiran Haji Idris. Dan sebelum kita teruskan lagi dengan ucapan tahniah dan hari jadi dan sapaan pada hari Jumaat ini, kita dengarkan dulu lagu, kita berhibur seketika dengan Alif Aziz, Sayang Sayang.

kiriman daripada Hana di sini. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ, dan semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kesihatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan info cuaca di Kampung Batu Marang masa ininya, alhamdulillah panas sedang menjemur kain bajunya. Dan kemudian kita terima Sana Helwa, happy birthday buat kakak tersayang Dayang Hajah Zulia Hani binti Haji Mahbub aka Kak Hajah Amir, dengan ucapan semoga diberkati umur yang panjang, dimurahkan rezeki, sukses selalu, berbahagia bersama keluarga tersayang, dan semoga sentiasa di dalam lindungan rahmat dan reda Allah SWT. Dan terima kasih buat DJ-nya bertugasnya. Terima kasih membacakan. Dan ini ucapan ikhlas daripada HM Family, Kampung Keriam Tutong. Dan kita teruskan lagi dengan ucapan selamat hari jadi. Ucapan hari jadi ini khas buat peramba kami, tujukan kepada Dayangku Hajah Normawati binti Pengiran Haji Saleh yang menyambut hari jadinya pada hari ini 22 hari bulan Mei 2026, dengan iringan ucapan dan doa daripada kami semua, semoga dilanjutkan usia serta dimurahkan rezeki hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kiriman ini datang daripada sekeluarga ni ya, Pengiran Haji Abdul Rahman bin Pengiran Haji Muhammad, Pengiran Haji Mas Herani, dan kemudian Pengiran Haji Roslin, Pengiran Haji Zahari, Pengiran Dayangku Hajah Aizah, Haji Arifin, Hajah Rosni, Haji Ahmed, Hajah Salma, Haji Johari, Hajah Arfah, Hajah Zabaida, Abdul Ghani, Hajah Rusna, Hajah Rosina, Hajah Latifah, Hajah Saadiah, Nur Afdiah Roneka, Hajah Nur Zaina. Dan kiriman daripada mantan bekas classmate-mu dulunya, intake tahun 1977 kelas Form 5B, Brakas English School, Jalan Muara yang lalu. Itu dia tadi ucapan hari jadi buat Dayangku Hajah Normawati binti Pengiran Haji Saleh, menyambut hari ulang tahunnya pada hari ini 22 hari bulan Mei 2026.

Masihi. Dan kita ada sapaan lagi di sini dari Hai 57 Kampung Kudang. Selamat pagi, dan katanya boleh putarkan lagu Bunga Ros Datuk Sam Salim untuk tujukan kepada teman-teman adik-adik dan kakak-kakak dari Kampung Kudang. InsyaAllah ada peluang saya akan putarkan nanti ya, Hai dari 57 Kampung Kudang. Dan Hajar Rosni juga ada menyapa kita pada pagi ini, dan saya bacakan di sini. Assalamualaikum DJ Rabi, sudah sarapannya? Ya, sekarang saya sarapan habis bertugas ya, minum kopi saja tadi. Dan selamat pagi dan bertugas, pagi Jumaat yang penuh berkat, selalu ceria. Semoga azam, cita-cita, impian terlaksana serta dalam lindungan Allah SWT di mana juga kita berada. Dan buat saya dan keluarga, teman kita ni DJ bertugas, keluarga, rakan-rakan, teman seperjuangan, harmoni, pujaanku Radio Harmoni FM. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lagu-lagunya mantapnya, mengamit kenangan bersama keluarga tercinta. Dan satu pantun dikongsikan daripada Hajah Rosni di sini. Gadis desa memakai tudung, manis anggun berbaju merah, RPN kampung Bukit Beruang Tutung, keadaan cuaca cerah selepas hujan pagi subuh. Itu dia tadi pantun dikongsikan oleh Hajah Rosni, memberi makan kucingnya masa ininya. Dan kita teruskan lagi daripada sapaan daripada Cikgu Chot Fadli. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ bertugas dan semua pendengar Harmoni FM. Apa khabar DJ berbagian ini? Alhamdulillah, saya baik sahaja. Cuaca di Kampung Keriam masa ini alhamdulillah cerah dan tenang sahaja DJ. Sejuk saja selepas hujan tadi subuh. Dan selamat pagi ucapkan kepada semua keluarga Haji Mahbub bin Haji Abdul Rani dan kepada semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Cho. Dan semoga semua urusan kita ni semua akan sentiasa dipermudahkan Allah SWT. Alah, ini on the way ke Tamu Selayun katanya. Hati-hati di jalan Cikgu Chot Fadli. Dan selamat ulang tahun juga disertakan di sini daripada Cikgu Chot. Selamat ulang tahun kepada kakak saya Ustazah Hajah Zuliahani binti Haji Mahbub pada hari ini 22 hari bulan Mei. Dan kemarin hari ulang tahun saya katanya Cikgu Chot 21 Mei. Selamat menyambut ulang tahun Cikgu Chot Fadli. Walaupun umur meningkat katanya, yang penting masih sihat dan awet muda. Betul sekali tu Cikgu Chot. Yang penting awet muda tua ditekankan di sana. Jadi jagalah permakanan bis kita, jaga kesihatan insyaAllah. Semoga kami di Harmoni FM mendoakan kesihatan dan semangat hari jadi diucapkan kepada Cikgu Chot Fadli. Dan salam sayang daripada Cikgu Chot Baitul Rizki, Kampung Keriam Tutong.

daripada Hajah Jamila Haji Abdul Rahman Kampung Sinau Tutong. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ-nya. Info cuaca pagi ni baik-baik saja di kawasan Kampung Sinau. Alhamdulillah, itu dia info cuaca daripada Hajah Jamila Haji Abdul Rahman Kampung Sinau Tutong. Dan kita teruskan lagi dengan Zaleha dari Kampung Kudang. Katanya, salam pagi Jumaat, selamat bertugas DJ buat keluarga Othman Ali yang berada di RPN Bukit Beruang Lumut Tutong, Tanah Jambu STKRJ Telisai, buat Kak Halimah yang berada di Bukit Sibuk dan pendengar Harmoni FM. Apa khabar katanya semua? Cuaca alhamdulillah cerah di Kampung Kudang dan masa ini sedang menyuci pakaian sambil mendengar Harmoni FM. Dan sama-sama kita sedekahkannya bacaan Al-Fatihah buat insan-insan yang telah kembali ke rahmatullah. Jaga diri dan keluarga, semoga kita ni semua dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Moga sihat-sihat selalu semua. Itu dia tadi sapaan daripada Zaleha Othman aka Nenek Leha dari Kampung Kudang. Dan kita teruskan lagi dengan kiriman Ramli HB. Awali dengan senyuman dan rasa kasih sayang, cuaca baik-baik saja di kawasan Tutong. Dan sedikit kata-kata untuk pagi Jumaat ini. Setinggi apapun pendidikan dan jabatan seseorang, jika tidak tahu cara menghargai dan berterima kasih, maka semua itu tidak ada ertinya. Itu dia kata-kata daripada Ramli HB pada pagi Jumaat ini. Dan seterusnya daripada Sarinah Misha Biskur. Assalamualaikum DJ, selamat pagi, selamat menjalankan tugas dengan lancar, amin rabbal alamin. Dan happy birthday Sana Helwa diucapkan buat tunang anak cucu tersayang Muhammad Hadi Mariyadi bin Hasmadi ke 26 tahun yang berada di Kampung Katoe. Dengan iringan doa, semoga Allah perkenankan doa ini di hari kelahirannya sebagai tanda syukur kepadamu, kurniakan kepadanya nikmat umur yang panjang lagi diberkati dan limpahkan kepadanya rezeki yang luas, nikmat kesihatan, nikmat kebahagiaan dunia dan akhirat, serta mohon kepada Allah agar dia sentiasa berada di bawah limpah rahmat dan perlindunganmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kiriman ini datang daripada tunang Nur Farzana, Baba Hasmadi, Mami Hajah Mawar dan Peradian daripada Kampung Katoe, Datuk Haji Omar, Nini Mama yang bernama Hajah Surati dari Kampung Tungku Gadong. Itu dia selamat jadi buat Muhammad Hadi Mariyadi bin Hasmadi menyambut ulang tahunnya pada hari ini ke 26 tahun yang berada di Kampung Katoe. Dan kemudian Maria Kampung Lumut, selamat pagi hari Jumaat ini dan selamat bertugas katanya. Cuaca di Kampung Lumut cerah, alhamdulillah, daripada Maria Kampung Lumut. Dan Sana Helwah juga buat Muhammad Syahmi yang ke 36 tahun pada hari ini 22 hari bulan Mei 2026 masih. Dengan iringan doa, semoga dari Mama sentiasa dalam rahmat Allah SWT, moga dilanjutkan usiamu, diberikan nikmat kesihatan, dicurahkan rezeki melimpah ruah tidak putus-putusnya, dipermudahkan segala urusanmu dunia dan akhirat, dan semoga berbahagia di samping keluarga, isteri dan anak-anak tercinta, sentiasa di bawah lindungan rahmat Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Daripada Mama and Mimi di Kuala

berlayar. Selamat hari jadi lagi diucapkan buat Muhammad Syahmi yang ke-36 tahun pada hari ini 22 hari bulan Mei 2026. Dan seterusnya kita ada sapaan daripada Hana. Tadinya cuaca di Kampung Batu Barang masa ini alhamdulillah panasnya sedang menjemur kain. Dan selamat ulang tahun juga diucapkan buat Badriah binti Haji Ismail yang berada di Kampung Batong. Didoakan semoga dikurniakan umur yang panjang, nikmat kesihatan, nikmat rezeki, nikmat iman, Islam dan kemuliaan, kebahagiaan, kecemerlangan dunia dan akhirat, nikmat keluarga yang sakinah mawaddah, barakah wa rahmah. Dan semoga doa dan hajat dimakbulkan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini ikhlas datangnya daripada keluargamu, keluarga besarmu, Ibra Pauls.